0: Generasi Muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
4: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Ya, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh gitu. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja. Spada.

Oke, teman Pro 2, terima kasih untuk kamu yang masih mendengarkan kita di Sepada hari ini. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini aku pengen ajak kamu untuk ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya deket banget sama kehidupan kita. Coba kita lihat sekitar, pasti ada orang yang berbeda budaya, berbeda kebiasaan, berbeda cara pandang, bahkan berbeda keyakinan. Tapi nyatanya kita tetap bisa berteman, bisa tetap ngobrol, kerja sama, dan saling membantu. Nah, pertanyaannya, apakah perbedaan harus bikin kita berjarak? Hari ini aku pengen ajak kamu untuk ngobrol sesuatu tentang anak muda, toleransi, dan seni menghargai perbedaan. Toleransi itu sebenarnya sih nggak harus dimulai dari sesuatu yang besar ya. Bisa dari hal-hal sederhana seperti memberikan ruang ketika teman sedang beribadah, nggak menjadikan perbedaan budaya sebagai bahan ejekan, atau mau mendengarkan ketika ada orang yang punya pendapat yang berbeda. Karena menghargai perbedaan bukan berarti kita harus selalu setuju. Kita tetap boleh punya prinsip dan keyakinan masing-masing, tapi kita juga perlu belajar menyampaikan ketidaksetujuan tanpa merendahkan orang lain. Apalagi sebagai anak muda, kita hidup di tengah keberagaman dan juga aktif di media sosial. Jadi, yuk deh belajar memahami sebelum menghakimi, berpikir sebelum berkomentar, dan menghargai sebelum menilai.

0: Olahraga adalah sebuah aktivitas fisik yang sangat sehat dan penting untuk dilakukan secara rutin. Meskipun berada di tengah himpitan kesibukan, olahraga atau aktivitas fisik ringan tetap harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa olahraga merupakan sebuah kegiatan yang melelahkan, namun di balik itu semua, manfaat olahraga dapat dirasakan oleh tubuh. Di antaranya, menormalkan kadar kolesterol di dalam tubuh, membakar kalori di dalam tubuh, menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas, dan mengurangi stres. Mulailah disiplin berolahraga dan tidak lupa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kualitas kesehatan tubuh untuk kini dan waktu yang akan datang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Ya, teman berdua, dari obrolan kita hari ini kita bisa belajar kalau kita itu gak harus menjadi sama untuk bisa hidup berdampingan. Kita boleh banget kok beda agama, beda budaya, beda kebiasaan, bahkan beda pendapat, tapi tetap bisa untuk saling menghargai. Karena toleransi bukan tentang kehilangan prinsip atau mengikuti keyakinan orang lain. Jadi toleransi itu adalah bagaimana kita tetap teguh dengan apa yang kita yakini, sambil juga kita memberikan ruang untuk orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Dan sebagai anak muda, semuanya bisa kita mulai dari hal kecil, yaitu gak buru-buru menghakimi atau mau mendengarkan, menghargai perbedaan. Karena berbeda itu biasa, tapi tetap saling menghargai itu adalah pilihan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: What? Excuse me?

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman Pro 2, ekonomi digital Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Saat ini nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 1.654 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang berlangsung melalui platform digital. Kehadiran berbagai platform digital membuat pelaku UMKM semakin mudah memasarkan produknya kepada konsumen tanpa harus memiliki toko fisik yang besar. Melalui perkembangan ini, masyarakat juga semakin mudah melakukan transaksi secara aman dan praktis. Inovasi layanan keuangan digital atau fintech memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku usaha di berbagai daerah.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: kita.
1: Iya, pengen terspadas pada kayak kita.
0: Iya, makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
1: Cuma di Pro 2 FM Singapura.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman Pro2 Spotify lagi nyiapin fitur baru berbasis AI yang bakal bikin pengalaman dengerin musik jadi makin seru. Namanya Talk to Spotify, yaitu fitur yang memungkinkan kamu ngobrol langsung dengan Spotify untuk mencari lagu, minta rekomendasi, sampai bertanya soal artis atau album yang lagi diputar. Cukup pakai suara atau mengetik dengan bahasa sehari-hari, AI Spotify akan memahami permintaan dan memberikan rekomendasi yang lebih personal berdasarkan kebiasaan mendengarkan kamu. Saat ini fiturnya masih berstatus beta dan baru tersedia untuk sebagian pengguna Spotify premium di beberapa negara. Nah, kalau misalnya nanti hadir di Indonesia, tertarik buat coba nggak nih?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2.

0: ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Kamu jangan jadi perokok ya.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Kalau kita ngomongin kain tradisional, mungkin yang kebayang langsung acara adat atau kondangan. Tapi ternyata sekarang wastra Nusantara itu justru semakin dekat sama gaya anak muda. Ya, menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pencarian wastra Nusantara di Google itu melonjak sampai 540% dibandingkan tahun lalu. Pencarian baju adat Bali perempuan juga naik 930%. Dan menariknya anak muda gak cuma cari kain tradisional buat acara formal, tapi juga inspirasi buat dimix dengan gaya kekinian. Bahkan teknologi seperti Google Lens itu bisa membantu mengenali motif dan asal kain. Jadi wastra bukan cuma warisan budaya, tapi bisa jadi bagian dari gaya kita sehari-hari. Kalau kamu, berani nggak nih pakai wastra buat outfit harian kamu?

tahu nggak? Kalau menjaga lingkungan ternyata bisa menjadi cara untuk membangun perekonomian yang lebih baik. Konsep ini dikenal dengan istilah ekonomi hijau, yaitu sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga tetap menjaga kelestarian alam agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Ekonomi hijau mendorong penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, serta mengembangkan kebiasaan seperti daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Menariknya lagi, penerapan ekonomi hijau juga membuka banyak peluang kerja baru di bidang industri.

dari ramah lingkungan, energi bersih, hingga rehabilitasi hutan. Jadi, langkah seperti menghemat listrik, membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga mendukung produk lokal yang ramah lingkungan, ternyata bisa menjadi bagian dari ekonomi hijau. Karena masa depan yang lebih hijau bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tapi juga dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Tetap peduli lingkungan, karena bumi yang sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pitu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama, guru Ayu, dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa alang-alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa alang-alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: crash again.
1: Pernah kepikiran gak sih teman Pro 2, kenapa hampir semua produk Apple punya huruf I kecil di depannya? iPhone, iPad, iPod, sampai iCloud. Ternyata huruf kecil ini punya cerita yang cukup menarik. Awalnya huruf I dipakai di iMac yang diperkenalkan tahun 1998. Saat itu I terutama merujuk pada internet karena iMac memang dibuat dengan fokus pada koneksi internet yang simpel. Tapi kalau menurut Steve Jobs, I juga punya makna lain, yaitu individual, instruct, inform, dan inspire. Jadi sejak iMac penggunaan huruf I kemudian melekat di berbagai produk Apple termasuk iPhone. Jadi ternyata bukan sekedar gaya penamaan aja ya. Kalau menurut kamu produk Apple apa sih yang paling ikonik dengan huruf I?

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, 105,4 FM, teman Pro 2 gak kerasa udah mau jam 10. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin aku hari ini di Spada. Jangan kemana-mana, nanti akan ada santai siang sampai jam 3 sore. Kita ketemu lagi besoknya di Spada lagi ya. Pokoknya dengerin terus Pro 2 FM, singgah aja teman terbaik kamu.

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini.

bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

0: can't sleep.
1: Yang bikin pilih kamu makin seru. Di Spada berikutnya.
2: Spada, hanya di Progo FM, teman terbaik kamu.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
8: Info Pro 2.

0: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singa Raja Buleleng Bali Indonesia, inilah info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-81 Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026 di Lapangan Ngurah Rayu. Upacara berlangsung hikmat dan diikuti jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, pelajar, organisasi, masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat. Rangkaian upacara diisi penghormatan kepada Sang Merah Putih dan pembacaan proklamasi kemerdekaan. Momentum tersebut menjadi penghormatan atas perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat semangat nasionalisme dan kebersamaan masyarakat Buleleng. Bupati Buleleng Nyoman Sucidre bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda turut mengikuti upacara. Usai upacara, Sucidre mengatakan peringatan HUT ke-81 RI harus menjadi momentum untuk terus meningkatkan kedaulatan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan. Sementara itu, kemajemukan Indonesia menjadi kekuatan yang harus terawat ya untuk menjaga persatuan dan mencegah potensi perpecahan di tengah masyarakat. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Buleleng, Dr. Gede Made Metre mengatakan, keberagaman asal daerah, suku, dan bahasa merupakan bagian dari identitas bangsa yang harus diterima sebagai kekuatan bersama. Menurutnya, tantangan dapat muncul ketika masyarakat terlalu fanatik terhadap identitas lokal dan menempatkannya di atas kepentingan persatuan. Gede Made Metre menekankan, kerukunan tak cukup hanya dibicarakan, tetapi harus diwariskan melalui keluarga, lembaga pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Nilai Bhinneka Tunggal Ika yang telah diwariskan leluhur juga perlu terus ditanamkan kepada generasi muda sebagai fondasi menjaga persatuan di tengah keberagaman. Demikian info Pro 2, aku Iren Amora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singharja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Hey, what's up, Lord?
2: Yeah, what's up, man?
1: Kamu aja aku cerita nih. Udah, duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
1: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya Tulus, kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2 FM, santai siang di Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di Santai Siang bareng aku Iran Amora sampai jam 3 nanti. Dan tentunya seperti biasa kita awali dulu dengan Pro 2 Hitlist ya. Yuk buruan masukin single favorit kamu ke WhatsApp aja, disebutin ya di 08113991054. Ada Wina minta lagunya Lorde dengan What Was That ya, buat Kak Iren, thank you. Oke, dari Cynthia minta lagunya Charlie XCX SS26 buat Kak Iren, thank you. Hai Kak, dari Mia minta lagunya Amigdala Yang Kukira Kau Rumah buat Kak Iren, thank you. Oke, sama-sama dimasukin playlist. Jadi tunggu satu persatu nanti aku bakal play. So, keep stay tuned.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia

konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

Teman Pro 2, mau say hi lagi nih ya buat kamu yang baru aja gabung. Dan selamat siang buat Kak Lara Purnamasari ya. Mau minta lagu, boleh gak? Boleh, boleh dong. Boleh banget Kak, ditunggu ya. Lagunya apa? Nanti aku bakal play. Terus ada lagi dari Wiwim, tentang lagunya Fatin dan Gia Indrawari, Bukan Kamu. Hai Kak, dari siapa nih? Ya, Mila minta lagunya Jack Harlow First Class buat Karen, makasih. Dari Anna minta lagunya Arona Sub dengan Like I'm in Bali. Oke, thank you buat semuanya yang udah ikutan. Dan teman Pro 2, tetap di sini karena tentunya kamu yang terutama yang udah request lagu bakal aku puterin lagunya satu per satu. Aku masukin playlist.

0: tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nang Satkerti, Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik.

Alright, teman berdua masih di Santai Siang bareng aku Irene Amora. Dan ini ada Kak Lara Purnamasari ya, yang minta lagu Live It Up from Nicki Jam featuring Will Smith dan Eras Estefi ya. Oke, nanti aku bakal puter. Terus ada lagi dari Dinda minta lagunya Boy With Love dari BTS. Yap. Hai Kak. Dari Asri minta lagunya Firsa Lewat Doa. Makasih Kak Irene. Oke, sama-sama. Makasih juga untuk semua yang udah ikutan ya. Kita langsung aja play dan masukin playlist dulu ya. Dan kita play untuk single-single yang kamu request.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Teman Pro 2, waktunya ngerasa nih ya, udah mau habis aja untuk ajang hit list, untuk request lagu, tapi gak apa-apa, aku masih nemenin, dan kamu pastinya masih ditemenin dengan lagu-lagu hits yang bakal nemenin aktivitas kamu. So, tetap di Pro 2 RRC Ngarja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

pasti sering dengar istilah ekonomi digital. Kedengarannya canggih, tapi sebenarnya ini dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Ekonomi digital itu adalah aktivitas jual-beli atau bisnis yang memanfaatkan internet dan teknologi. Jadi, sekarang kamu nggak perlu punya toko fisik untuk mulai usaha. Cukup dengan smartphone dan koneksi internet, kamu sudah bisa berjualan. Mulai dari jualan makanan lewat aplikasi, buka toko online di marketplace, sampai jadi konten kreator atau freelancer. Semuanya termasuk bagian dari ekonomi digital. Buat anak muda, ini jadi peluang besar. Karena selain fleksibel, kamu juga bisa mulai dari modal kecil dan berkembang seiring waktu. Jadi, di era sekarang, yang penting bukan cuma punya modal besar, tapi punya ide, kreativitas, dan kemauan untuk mencoba.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman

see.

0: Terus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

kadang yang paling bikin kita lengah itu justru rasa nyaman. Mobil diem, AC nyala, suasananya adem. Kelihatan aman-aman aja kan? Padahal di kondisi kayak gitu, ada bahaya yang sering banget gak disadari. Namanya karbon monoksida atau CO. Gas ini gak berbau, gak berwarna, tapi bisa masuk ke dalam mobil tanpa kita tahu. Kalau terhirup, efeknya pelan-pelan. Mulai dari pusing, lemes, sampai akhirnya kehilangan kesadaran. Dan yang bikin ngeri, ini sering kejadian saat mobil dalam kondisi diam. Mesin nyala, apalagi di tempat tertutup. Jadi jangan anggap aman cuman karena AC hidup dan mobil terasa nyaman ya. Pastiin kamu gak parkir terlalu lama di ruang tertutup dan tetap ada sirkulasi udara. Karena yang bahaya itu bukan AC-nya, tapi gas tak kasat mata yang bisa datang kapan aja. Yuk lebih waspada, biar tetap nyaman tanpa harus ambil resiko.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produe FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produe FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Produe FM.
3: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Produe FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
5: Halo, saya Tulus, kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
6: Aku Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Produe FM.

105,4 FM 102 dari Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, ngomong-ngomong nih ya, aku udah hadir lagi untuk mengajak kamu semuanya mengetahui informasi terkait dengan UMKM. Nah, kalau ngomongin UMKM, ini penting banget sih teman Pro 2, kamu yang memiliki usaha itu sudah harus beranjak yang namanya ke Go Digital. Karena kenapa? Ini program transformasi untuk usaha mikro, kecil dan menengah ya, memakai teknologi digital dalam pemasaran, pembayaran dan pengelolaan usaha. Tujuannya biar jangkauan pasar makin luas, efisiensi meningkat dan tentunya bisnis bisa naik kelas ke pasar global. Tuh, gimana? Paham kan?

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat, pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang, Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong, catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah, fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali. Atau hubungi marketingnya, Dini di 081-236-274-875. Atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Santa di Jono.
1: Ya. Oke teman berdua, kalau kita ngomongin UMKM Go Digital pasti ada beberapa langkah ya untuk menuju ke sana. Nah misalnya aja pemasaran online, jangan lupa nih teman berdua, kamu wajib yang namanya buat akun media sosial, misalnya Instagram, TikTok atau Facebook atau Thread atau X atau apa ya, terserah kamu, untuk promosi produk ya. Tapi ini harus diperhatikan juga yang mana kira-kira lebih rame, lagi-lagi ramenya kemana ya, itu dibikin ya. Nah jangan lupa juga untuk daftar di e-commerce atau marketplace lokal ya, dan tentunya untuk jualan praktis tuh. Jadi mulai dari sekarang, silakan dulu dibuat-buat dulu akun media sosialnya, dirancang dulu logonya seperti apa dan gambar profilnya seperti apa teman-teman berdua, biar bisa ya untuk melakukan pemasaran online.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuman soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman ter

Okay, kalau ngomongin UMKM Go Digital, teman Pro 2, jangan lupa ya, ini urus pembayaran digital, misalnya pakai QRIS ya, QR Indonesian Standard, biar pembeli bisa bayar pakai dompet digital atau aplikasi bank apa saja. Jangan lupa, uang penjualan juga langsung masuk ke rekening dan tercatat otomatis. Nah, pakai aplikasi kasir digital ya, atau pencatatan keuangan online seperti si Apik dari Bank Indonesia untuk memantau untung rugi usaha kamu. You know.

Pengen beli perhiasan biar makin kece dan nyentrik, tapi bingung dan kurang yakin. Apakah perhiasan emas yang kita beli itu original atau tiruan? Ada beberapa cara untuk membedakan emas asli dan emas palsu. 1. Uji berat. Emas asli lebih berat. Jika kamu punya perhiasan emas, coba timbang. Bandingkan dengan berat yang biasanya. Kalau terasa lebih ringan, bisa jadi itu palsu. Uji magnet. Coba dekatkan perhiasan kamu dengan magnet. Emas asli tidak akan tertarik, jadi kalau perhiasan kamu lengket, itu pertanda bukan emas asli. Uji asam. Pakai asam uji emas yang bisa kamu beli di toko perhiasan. Teteskan sedikit asam ke permukaan emas. Kalau warnanya tetap sama, berarti emasmu asli. Tapi kalau berubah, hati-hati, itu mungkin palsu. Uji gores. Goreskan perhiasanmu di permukaan keramik. Emas asli akan meninggalkan jejak berwarna emas, sedangkan yang palsu biasanya meninggalkan warna lain. Periksa cap atau stempel. Lihat di perhiasan kamu ada cap atau stempelnya enggak? Emas asli biasanya ada tanda kadar seperti 14K, 18K, atau 24K. Uji air. Coba jatuhkan perhiasanmu ke dalam air. Emas asli biasanya tidak akan tenggelam sepenuhnya karena densitasnya. Kalau bisa tenggelam, itu tanda bahwa mungkin itu bukan emas asli. Kalau mau lebih yakin, bawa aja perhiasan kamu ke ahli atau laboratorium pengujian logam untuk cek keasliannya.

Nah teman Pro 2, kalau kita ngomongin UMKM Go Digital ya, jadi ikuti program pembinaan gratis dari instansi resmi seperti Kementerian Komunikasi dan Digital atau Dinas Koperasi setempat. Siapin deh izin usaha dasar seperti NIB, nomor induk berusaha, biar gampang ya ikut kurasi digital dan juga pembiayaan. Selamat mencoba UMKM Go Digital, dari kecil jadi mendunia.

0: Bos. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

Alright, teman Pro 2, aku kali ini hadir ya untuk kasih informasi dari dunia olahraga. Bali United resmi mendatangkan gelandang Jay Hartman dari klub Canadian Premier League ya, Cavalry FC. Kepastian transfer itu diumumkan Cavalry FC pada Senin 17 Agustus 2026. Jadi dikonfirmasi Hartman bakal melanjutkan karirnya bersama Bali United, di mana klub Kanada itu enggak mengungkapkan nilai transfer dalam kepindahan pemain berusia 21 tahun itu. Hartman sebelumnya bergabung dengan Cavalry FC pada 2024 melalui status pinjaman dari Vancouver Whitecaps FC ya. Setahun kemudian tentunya ia dipermanenkan dan mencatatkan 36 penampilan di seluruh kompetisi. Aku baca infonya dari rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahu nggak? Kalau menjaga lingkungan ternyata bisa menjadi cara untuk membangun perekonomian yang lebih baik. Konsep ini dikenal dengan istilah ekonomi hijau, yaitu sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga tetap menjaga kelestarian alam agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Ekonomi hijau mendorong penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, serta mengembangkan kebiasaan seperti daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Menariknya lagi, penerapan ekonomi hijau juga membuka banyak peluang kerja baru di bidang industri ramah lingkungan,

Teman Pro 2 Ganda Putri Indonesia, Isyana Syahira Meida bareng Rinjani Quinara Nastin melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia WWF 2026. Nah, pada babak 64 besar, Isyana dan Rinjani mengalahkan pasangan Skotlandia nih, Julie McPherson bersama Sierra Torrance. Dan pertandingan berlangsung selama 36 menit di lapangan 4 Indira Gandhi Indoor Stadium India pada Senin 17 Agustus 2026. Dan inilah pertemuan perdana kedua ganda putri tersebut. Isyana ya mengatakan bahwa dirinya senang banget gitu ya bisa dapat kemenangan di debut kejuaraan dunianya. Tapi dia mengaku tetap merasa tegang dan gugup untuk menjalaninya. Aku baca infonya selengkapnya nih teman Pro 2, dan kamu juga bisa mengakses informasi lain melalui rri.co.id.

0: Bukan. Hilang lagi. Instagram online terus. Balas WA boro-boro. Chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: FM. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Sugurhomido. Apa?
1: Teman Pro 2 Federasi Nasional Persatuan Olahraga Berkuda Memanah Seluruh Indonesia FNPBM Pusat ini memperkuat kerjasama internasional ya bersama Hungaria. Dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin 17 Agustus 2026, kerjasama ditandai penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU. Penandatanganan berlangsung antara Nemeti Horseback Archery Sport Association dan FNPBM di Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Budapest, Hungaria. FNPBM Pusat diwakili Ketua Umum Triwati Marsiano dan Ketua Nemeti Horseback Archery Sport Association Christoph Arpad Nemeti. Jadi proses ini saksikan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Hungaria, Penny Dewi Herasati. Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman mengapresiasi ya langkah FNPBM Pusat membangun kerjasama dengan organisasi di Hungaria. Kembali aku baca infonya, dan juga kamu bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id.

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih, berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul, introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik.

Teman Pro 2, Janice Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026 setelah bertanding selama lebih dari 3 jam. Petenis Indonesia itu mengalahkan Victoria Golubic dengan skor 7-6, 5-7, 7-5 pada Minggu 16 Agustus 2026. Nah, bermain di Linder Family Tennis Center, Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua sebelum Golubic membalikkan keadaan. Dia gagal memanfaatkan 5 match point yang dimilikinya sehingga pertandingan berlanjut ke set penentuan. Tapi ya pada akhirnya bermain 3 jam, Janice Chen lolos ke babak ketiga Cincinnati Open 2026. Kembali aku baca infonya dari RRI.co.id dan kamu juga bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia melalui RRI.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: pasti sering dengar istilah SDM dalam pembahasan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Kedengarannya biasa, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa SDM jadi hal yang selalu dibahas? SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Istilah ini merujuk pada kualitas manusia dalam suatu negara, mulai dari pendidikan, keterampilan, sampai pola pikir. Dalam konteks Astacita, SDM jadi salah satu fokus utama. Karena sekuat apapun pembangunan, semuanya tetap bergantung pada manusianya. Makanya peningkatan SDM selalu jadi prioritas lewat pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang lebih luas. Karena pada akhirnya, bukan cuma soal pembangunan, tapi siapa yang menjalankan pembangunan itu.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 mau say hi dulu ya untuk semua yang baru aja gabung dengerin Pro 2 RRI Singaraja. Dan masih bareng aku Iren Amora di Santai Siang sampai jam 3, sejam lagi aja ya. Tapi gak apa-apa, aku tentunya masih punya informasi ya kali ini seputar dunia entertainment. So buat kamu semuanya tentunya yang udah nunggu banget ya, seperti apa informasi-informasinya, sabar karena aku juga bakal say hi dulu juga untuk semuanya yang udah dari tadi standby di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik.

Teman produksi album terbaru grup K-pop ya, Stray Kids, This and That memuncaki tangga lagu Billboard 200. Capaian itu menjadikan mereka sebagai album ke-9 grup yang secara berturut-turut ada di posisi tertinggi tangga lagu itu. Diberitakan Sompi pada Minggu 16 Agustus, Stray Kids menjadi artis pertama dalam sejarah 70 tahun Billboard 200 yang 9 album pertamanya ini terus debut pada posisi pertama. Grup itu juga menyamai rekor grup band legendaris The Rolling Stones sebagai grup dengan album nomor 1 terbanyak kedua dalam sejarah. Yeay, keren banget sih ya.

Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga

0: kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

Kawan Pro 2, ada kabar nih dari kembaran aku. Siapa? Lisa. Lisa Blackpink baru-baru ini katanya nih ya, ada gosip, rumor kencan dengan aktor Thailand Blue Pong Tiwat. Katanya setelah dugaan penampakan keduanya bersama muncul di berbagai negara. Dalam siaran Korea Herald pada Selasa 12 Agustus, sebuah unggahan yang berada di media sosial dan komunitas online dalam beberapa hari terakhir ini mengklaim kalau Lisa dan si Pong Tiwat ini tentunya terlihat bersama, gak cuma di Thailand tapi juga di Hong Kong dan Jepang. Beberapa pengguna online bahkan menduga kalau aktor itu menghabiskan waktu bersama anggota keluarga Lisa di Thailand, yang memicu spekulasi kalau keduanya mungkin saja menjalin hubungan romantis. Gimana ya, tunggu ya, sabar ya untuk teman Pro 2, apakah benar mereka itu pacaran? Tunggu aku WA dulu deh si Lisanya biar tahu jawabannya.

0: Proklamasi.
1: Pasti tahu dong tokoh yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Ya, dialah Sayuti Melik. Tapi, tahukah kamu siapa yang menyelamatkan arsip proklamasi kemerdekaan? Jawabannya adalah BM Diah. Burhanuddin Muhammad Diah merupakan seorang jurnalis, diplomat, dan pengusaha Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Penerangan Indonesia ke-18 dari tahun 1966 hingga 1968. BM Diah merupakan saksi pada saat Soekarno dan Hatta mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh PPKI yang berlangsung pada tanggal 16 Agustus 1945 malam itu. Usai naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia selesai disusun, Soekarno menyerahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Setelah diketik, Sayuti Melik lantas membuangnya. BM Diah pun mengambil draft teks proklamasi itu dari keranjang sampah dan menyimpannya. Apa yang dilakukan BM Diah kini menjadi kunci bagi kelengkapan arsip tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia.
2: FM. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

Mama Pro 2 ada kabar nih dari Selena Gomez yang katanya sih dia bantah ya, udah melakukan penipuan dan pelanggaran kontrak setelah digugat investor perusahaan rintisan dan startup yang didirikan. Dalam pernyataan melalui kuasa hukum pada 15 Agustus 2026, Selena Gomez bilang tudingan sejumlah pihak yang mengaku sebagai investor perusahaan tidak berdasar gitu ya. Jadi dia itu katanya ada 5 investor menyatakan mereka sudah menanamkan modal ya. Jadi mereka berharap Gomez akan memanfaatkan ketenaran dan jumlah pengikut media sosial yang sangat besar untuk mengembangkan perusahaan. Tapi selama 3 tahun sementara perusahaan diam-diam runtuh, gak ada satupun pendiri, pejabat ataupun direktur yang memberikan kabar kepada para investor yang uangnya malah mendanai keruntuhan tersebut. Oh my god, okay. Sayang banget ya. Ya udah, gak tahu nih, pokoknya Selena Gomez intinya membantah tudingan penipuan tersebut ya teman Pro 2. Seperti apakah kelanjutannya, kita tunggu kabar selanjutnya dari Selena Gomez.

0: Salah masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis rada. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
4: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

Teman Pro 2, sampai sini dulu ya. Aku nemenin kamu di Santai Siang karena sore ceria kamu bakal ditemenin sama Kakak Zaki. So, ketemu lagi besok bareng aku di Santai Siang. Masih sama dong ya. Jadi, tetap aja dengerin Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Aku Iren Amora.

0: Gosip Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
0: Info Bro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini di Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Ya, info pertama, teman Pro 2, sebanyak 237 warga binaan pemasyarakatan WBP Lapas Kelas 2 B Singaraja menerima remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Bupati Buleleng Inyoman Sujidre di Aula Lapas Singaraja pada Senin 17 Agustus 2026. Kepala Lapas Kelas 2 B Singaraja Iskandar Jamil mengatakan, pemberian remisi diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan pemasyarakatan. Remisi juga menjadi bentuk penghargaan atas perilaku baik dan kepatuhan mengikuti program pembinaan. Sementara info berikutnya, teman Pro 2, sebanyak 100 ekor tukik dilepas liarkan di Pantai Camplung, Kelurahan Banyuasri pada Minggu 16 Agustus 2026. Aksi perdana komunitas kurma segara raksa ini menjadi langkah awal masyarakat dalam menggerakkan konservasi penyu di pesisir Buleleng. Komunitas kurma segara raksa merupakan komunitas yang beranggotakan nelayan dan relawan di bawah naungan Desa Adat Banyuasri. Komunitas ini, teman Pro 2, terbentuk pada 10 Mei 2026 dan sejak awal berdiri telah melakukan penyelamatan serta penetasan telur penyu yang ditemukan di kawasan pesisir. Ketua Komunitas Kurma Segara Raksa Inyoman Sadwike mengatakan, 100 tukik yang dilepas liarkan merupakan hasil penetasan mandiri para nelayan dan relawan komunitas. Bupati Buleleng Nyoman Sujidro mengapresiasi inisiatif masyarakat Desa Adat Banyuasri dan komunitas kurma segara raksa yang secara swadaya membangun penangkaran sederhana untuk menyelamatkan telur-telur penyu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya Tulus, kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines.
4: Aku Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.

Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Ya, seneng banget guys, sore hari ini bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria. Tentunya masih di edisi hari ini ya, teman Pro 2 ya, di hari Selasa 18 Agustus 2026. Gimana kabar kamu semuanya di hari ini? Dari pagi sampai menit ke 11 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja, sehat selalu, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas kamu di hari ini ya teman Pro 2 ya. Cuacanya cukup terik guys untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya, dan ada anginnya juga gitu ya. Jadi buat kamu yang mungkin ada agenda bepergian di luar ruangan atau agenda di luar lah, pokoknya jangan lupa pakai masker, pakai kacamata, sunscreennya jangan lupa teman Pro 2 gitu ya. Dan aku guys bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin sore kamu. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lagi dengerin, bikin sore kamu makin berwarna.

Ya Allah, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 era di Singaraja, teman terbaik kamu. Menit ke-23 guys, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kali ini aku punya informasi buat kamu seputar Bullfest yang pembukaannya nanti sore ya, teman Pro 2 ya. Nah, biar perjalanan kamu nih menuju lokasi festival tetap aman dan gak terjebak macet, Polres Buleleng udah nyiapin rekayasa arus lalu lintas di sejumlah jalur utama Kota Singaraja selama Bullfest berlangsung guys, mulai hari ini ya, 18 sampai 23 Agustus nanti. Sebenarnya untuk pembatasan udah dimulai dari beberapa hari yang lalu juga, jadi informasi ini mungkin buat kamu yang mau nyampe Singaraja atau mau nyampe Buleleng dan kebetulan dengerin siaran Pro 2 kali ini guys ya. Nah, pengalihan arus ini disiapkan buat kendaraan dari arah Denpasar terus juga Karangasem maupun Gilimanuk, teman Pro 2, biar enggak numpuk di pusat kegiatan. Dan terkait hal itu juga, sesuai informasi kali ini yang aku kutip buat kamu dari laman rri.co.id, teman Pro 2, pihak kepolisian ini mengimbau ya kita semua pengguna jalan untuk selalu memperhatikan rambu-rambu pengalihan dan juga mematuhi petunjuk petugas yang siaga di lapangan. Karena tadi waktu aku berangkat ke kantor, teman Pro 2, ada beberapa kendaraan roda 4 yang cukup besar dan salah jalur gitu ya. Akhirnya bingung deh, tapi enggak tahu aku ke kantor soalnya tadi langsung aja guys ya. Dan selain itu, pastikan juga kamu enggak memarkir kendaraan secara ini, teman Pro 2, sembarangan ya di sepanjang jalur pengalihan biar arus lalu lintas tentunya tetap bergerak lancar dan juga nyaman buat kita semua.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Cingarja, teman terbaik kamu. Kali ini aku punya info buat kamu, kabar membanggakan dari dunia olahraga buleleng, teman Pro 2. Jadi atlet-atlet dan sport buleleng, teman Pro 2 ini baru aja sukses ya, menyabet total ada 4 medali di ajang Indonesia Open dan Kejurnas yang berlangsung di Jakarta, teman Pro 2. Dan tentunya raihan medali ini diraih lewat perjuangan sengit pasangan Nimbade Nia Milo Rosa dan juga Ketut Asri Laksmi Dewi, teman Pro 2, yang menyumbang medali perak disusul raihan perunggu dari pasangan berbakat lainnya. Wah, keren banget sih ini ya. Dan terkait hal itu juga nih, pengurus IOD Buleleng bilang apresiasi tentunya setinggi-tingginya atas kedisiplinan dan juga kerja keras para atlet yang udah mengharumkan nama daerah di tingkat nasional, teman Pro 2 ya. Dan semoga pencapaian kayak gini, pencapaian keren, pencapaian manis-manis kayak gini bisa bikin anak muda di bulan lainnya makin termotivasi ya buat terus mengasah bakat dan juga berani untuk bersaing di kancah yang lebih tinggi.

nggak kalau menjaga lingkungan ternyata bisa menjadi cara untuk membangun perekonomian yang lebih baik? Konsep ini dikenal dengan istilah ekonomi hijau, yaitu sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga tetap menjaga kelestarian alam agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Ekonomi hijau mendorong penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, serta mengembangkan kebiasaan seperti daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Menariknya lagi, penerapan ekonomi hijau juga membuka banyak peluang kerja baru di bidang industri ramah lingkungan, energi bersih, hingga rehabilitasi hutan. Jadi, langkah seperti menghemat listrik, membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga mendukung produk lokal yang ramah lingkungan, ternyata bisa menjadi bagian dari ekonomi hijau. Karena masa depan yang lebih hijau bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tapi juga dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Tetap peduli lingkungan, karena bumi yang sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja teman terbaik kamu. Kali ini aku punya informasi buat kamu seputar Semarak HUT RI teman Pro 2 ya. Ada cara unik guys dan keren yang dilakukan sama teman-teman dari Saka Bahari Kuarca Buleleng bareng Pokmas Was Penimbangan Lestari dalam merayakan HUT ke-81 RI kemarin ya. Nah, mereka ini menggelar aksi pengibaran bendera merah putih langsung dari dasar laut perairan Pantai Kerobokan guys, yang diawali dengan tradisi renungan malam dan juga penyalaan 81 obor di sepanjang pesisir pantai teman Pro 2. Nah, enggak cuma ngibarin bendera aja teman Pro 2. Aksi kemerdekaan ini juga diwarnai dengan pelepasan 1000 ekor tukik. Tahu tukik anak penyu guys, hasil penangkaran ke laut lepas serta sosialisasi gemar ikan. Nah, aksi ini jadi pengingat ya teman Pro 2 buat kita semua kalau mengisi kemerdekaan itu juga bisa dilakukan lewat menjaga kelestarian ekosistem laut dan juga lingkungan di sekitar kita. Wah, keren banget. Aki.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Lagi dengerin 105,4 FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines.
5: Aku Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines.

0: Yo, semua sih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Pro 2 tentunya, masih bareng aku Zaki. Nemenin kamu di sore ceria ya sampai jam 7 malam nanti. Buat kamu semuanya yang bergabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore guys. Kali ini di sore ceria karena udah jam 4 sore, pukul 16 ya. Aku bakal ngajak kamu ngobrol santai lah sore hari ini tentunya, untuk nemenin segala aktivitas kamu di sore hari ini ya teman Pro 2. Kali ini kita bareng teman-teman dari genre Buleleng. Kita mau bahas tentang pernikahan dini, solusi atau awal dari berbagai tantangan. Nah, buat kamu yang mungkin bulan depan pengen nikah, waduh, buru-buru banget nih teman Pro 2 nih. Kita mau bahas tentang itu. Menurut kamu dulu deh teman Pro 2, pernikahan dini itu sebuah solusi kah atau awal tantangan hidup menuju masa dewasa? Nah, buat kamu yang mungkin pengen join obrolan sore hari ini bareng teman-teman dari genre juga, Duta Genre Buleleng, kamu bisa wawa kita WAWA ya di 0811 399 1054, atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja di gas kan aja guys. Dan sore hari ini aku juga udah bareng dari teman-teman Genre Buleleng, ada Komang Sri Padmayuni, runner up 1 Duta Genre Buleleng, terus ada Luhrisma Pujianti, anggota bidang KIE Genre Buleleng juga. Jadi buat kamu yang ingin nanya sama mereka atau kenal deket sama Padma sama Risma, langsung bawa kita aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas tentang pernikahan dini, solusi atau awal dari berbagai tantangan. Aku sapa dulu, ada Padma sama Risma yang udah datang dari tadi siang. Waduh, lama banget guys. Selamat sore guys.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Gimana ya, kabarnya sore hari ini kabarnya?
1: Baik sekali, dan juga semangat ya untuk bisa join di RRI Singaraja kali ini.
0: Betul. Aktivitasnya hari ini ngapain kalian? Sebelum kesini.
1: Okay, karena liburan jadi nggak begitu ada aktivitas, cuma tadi ada latihan perangkat acara jadi MC aja untuk di ulang tahun fakultas nanti.
0: Okay, tapi berarti santai ya sore-sore kayak sekarang.
1: Iya, aman santai.
0: Okay, kalau Risma juga santai?
2: Ya kalau hari ini aku lagi bantu tetanggaku karena ada acara nikahan Kak.
0: Pernikahan dini juga?
2: Enggak, bukan.
0: Okay, ini deh kenalan dulu sama teman Rodua, background kalian apa nih sekarang? Silakan.
1: Oke, halo semuanya, kenalin aku Padma. Kebetulan aku merupakan seorang mahasiswi semester 5 di Undiksa. Tepatnya aku berada di jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Salam kenal semua.
0: Salam kenal, Risma, Padma.
2: Ya, halo semuanya, perkenalkan nama aku Luhrisma Pujianti, bisa dipanggil Risma. Dan aku sekarang sedang menunggu untuk kuliah di Mediterranean Bali di bulan Januari depan.
0: Oke, semester 5 baru. Satunya baru mau masuk kuliah gitu ya. Menurut pendapat kalian, mungkin dikasihin dulu guys, bridging dulu deh, pengantar pernikahan dini. Kalau dari sudut pandang kalian kayak gimana sih sebenarnya?
1: Okay, mungkin bisa dari aku dulu ya Kak ya. Jadi kalau menurut aku, kita balik lagi ya, lihat Kabupaten Buleleng itu kan merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat pernikahan dini tertinggi gitu di Bali. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih itu pernikahan dini. Jadi sebenarnya pernikahan dini itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja, tepatnya itu berada yang umurnya itu di bawah 19 tahun. Karena kan sekarang undang-undang udah mengesahkan bahwa usia legal yang menikah itu adalah usia 19 tahun. Jadi pernikahan dini itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja, baik putri maupun putra yang berada di bawah umur 19 tahun, seperti itu.
0: Oke, di bawah 19 tahun. Mau nambahin gak Risma?
2: Iya ada. Dari aku, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh suatu individu yang dimana mereka belum siap secara finansial, mental, dan juga sosial.
0: Oke, berarti kalian rata-rata umur berapa sih sekarang?
1: Aku kebetulan 20 Kak.
0: 20, ya. Kalau Risma?
2: Iya, aku 18.
0: Udah buru-buru banget ini?
1: Belum. Kan dia kita kayak genre, berarti kan harus punya perencanaan dulu
0: perencanaan
1: Kak gitu
0: dulu
1: nanti.
0: Tapi mulai sekarang kalian udah ngelihat-ngelihat ini belum guys? Kayak apa ya namanya, biaya-biaya wedding gitu, gak iseng-iseng gitu?
1: Kalau biaya wedding belum, cuma biaya hidup tahun ini kayak gede banget gitu, gak bisa bayangkan nanti kalau misal aku ya amit-amit kayak nikah muda, aduh gak siap kayaknya nih gitu.
0: Okay. Tapi kalian udah punya bayangan belum sebagai anak Duta Genre itu nanti mungkin aku di umur sekian bakal memikirkan tentang pernikahan, udah ada belum mulai sekarang?
1: Untuk sekarang udah ada sih Kak.
0: Bisa di-spill gak kayak tahun berapa, umur berapa, umur berapa gitu?
1: Oke, karena kebetulan kan kakakku juga yang kedua belum nikah tuh. Karena dia juga dia udah agak lumayan dewasa. Jadi aku mungkin mau niru dia. Aku tuh ada planning mau nikah nanti di antara umur 27 sampai 28 gitu. Mau menikmati masa muda dulu nih Kak, biar perencanaan itu lebih matang gitu. Biar gak sia-sia kita join genre tapi gak punya perencanaan yang matang gitu.
0: Itu kalau versinya Padma, kalau Risma?
2: Kalau aku sama Kak Padma, tapi aku udah pasti 28 tahun.
0: Kenapa tuh?
2: Karena mau rencana mau keluar negeri dulu, ngumpulin uang dulu.
0: Mau jalan-jalan apa kerja nih?
2: Dua-duanya.
0: Kalau bisa dua kenapa harus satu?
2: Bener-bener.
0: Itulah teman berdua, harus punya perencanaan yang matang. Apalagi buat kamu yang mungkin udah melek teknologi informasi, segala macam udah kita tampung sehari-hari. Jadi harus pinter-pinter mengolah, memilah mana yang harusnya kamu lakukan di usia mateng untuk pernikahan nanti. Tentunya masih banyak yang bakal kita bahas bareng Risma sama Fatma sore hari ini. Jadi jangan ubah frekuensi kamu. Kita masih bahas tentang pernikahan dini, solusi atau awal dari berbagai tantangan. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Enjoy.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.

0: Ya teman Prodo, masih di Sore Ceria Prodo RRI Singkarja, teman terbaik kamu. Kita masih bareng Fatma dan juga Risma. Kita masih bahas tentang pernikahan dini, solusi atau awal dari berbagai tantangan. Kalau tadi di awal Fatma sama Risma udah ngasih sudut pandang tentang pernikahan dini itu seperti apa gitu ya teman Prodo ya. Terus kalau menurut Fatma sama Risma nih, faktor apa sih yang menyebabkan seseorang itu melakukan pernikahan dini guys, kalau dilihat dari lingkungan kita sekarang?
1: Oke, siapa dulu mau menjawab? Risma?
2: Ya, aku boleh.
1: Oke, Risma dulu.
2: Ya, kalau dari aku, pernikahan dini itu sering, faktornya itu sering karena yang pertama itu ekonomi. Ya, ekonomi itu dimana kebanyakan orang tua itu merasa kalau anaknya dinikahkan itu lebih mengurangi beban mereka. Jadi, kebanyakan faktornya itu karena masalah finansial.
0: Masalah finansial. Kalau Fatma gimana, Pak?
1: Oke, kalau aku ingin menambahkan dari apa yang udah dikatakan Risma tadi, benar banget ya, sebenarnya kayak faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang mendukung terjadinya pernikahan dini di era saat ini. Tapi selain itu ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi pernikahan dini itu, Kak. Jadi yang pertama itu kan kita lihat sekarang pergaulan ya, pergaulan anak-anak itu kayak sudah lumayan bebas, apalagi mereka juga sudah kenal yang namanya teknologi gitu kan. Jadi pergaulan itu sangat berpengaruh sekali gitu terhadap perilaku remaja saat ini. Awalnya itu kan dulu kalau di tahun

0: tahun tertentu itu kan kalau era pacaran masih sebatas pegangan tangan gitu kan. Tapi kalau sekarang mereka pasti udah bisa berbuat lebih gitu yang seharusnya mereka tidak lakukan di era pacaran. Selain itu, selain karena pergaulan, ekonomi, ada juga faktor tradisi, Kak. Kan karena ada beberapa tradisi yang mengharuskan remajanya itu melakukan pernikahan dini agar tradisi itu tidak punah. Padahal kan kalau kita lihat tradisi itu harusnya itu kan mendukung remajanya, tapi terkadang ada juga tradisi yang mengharuskan remaja itu terjerat yang namanya pernikahan dini. Jadi itu dia faktor kalau menurut aku dan juga Risma yang menyebabkan pernikahan dini terjadi.
1: Oke, berarti ada tradisi, ekonomi sama pergaulan ya. Itu lebih dominan mana sih sekarang?
0: Kalau menurut sudut pandang aku sendiri yang paling dominan itu adalah perilaku atau pergaulannya.
1: Pergaulannya ya. Oke oke. Iya enggak Risma?
2: Iya, setuju, sepakat.
1: Pergaulan
2: karena ya itu dibawa dari diri sendiri juga. Gimana kita bisa ngatur diri kita kalau kitanya udah terjerumus sudah pasti bisa jadi.
1: Karena lingkungan tuh sebenarnya harus pinter-pinter kita juga ya. Kalau teman-temannya baik-baik pasti kita juga ketularan gitu ya. Ya gitulah, sebagai anak muda juga harus pinter-pinter teman berdua. Ini ada yang bilang kita gak boleh milih-milih teman tapi juga harus milih-milih. Nah bener. Itu tuh harus bisa membedakan antara dua kalimat itu guys. Boleh milih-milih teman tapi jangan pilih-pilih. Nah itulah pokoknya susah-susah ya. Oke okay. Tapi kalau dari teman-teman kalian sendiri nih, ada gak kalian pernah nemuin kasus pernikahan dini terus akhirnya mereka kenapa, dampaknya apa gitu?
0: Oke, aku mungkin mau jawab duluan ya, Kak ya. Pernah banget gitu, gak hanya di Kabupaten Buleleng saja, tapi di tempatku sendiri juga ada tuh Kak. Aku kan dulu SMA-nya tuh di SMA Kecamatan. Okay. Jadi di mana SMA-ku itu kayak agak langganan gitu Kak. Jadi setiap angkatan tuh pasti ada yang nikah dini gitu.
1: Okay, okay.
0: Jadi dampaknya itu pasti apa? Yang pertama mereka pasti putus sekolah gitu kan. Yang seharusnya mereka bisa melanjutkan sekolah kayak teman-teman yang lain, justru mereka harus menikah dan juga mengurus anak. Dan kalau di Kabupaten Buleleng itu kan beberapa bulan yang lalu itu kan ada kasus yang di anak SMA itu Kak yang buang bayinya itu. Jadi kayak sayang banget gitu kan, mereka melakukan hal yang tidak seharusnya mereka lakukan sebagai remaja yang nantinya berdampak sekali. Selain mereka putus sekolah, mereka juga mendapatkan sanksi sosial. Pasti kan itu sanksi sosial dari masyarakat akan sangat kelihatan kayak berdampak banget gitu ke mental health dari kita sendiri gitu.
1: Oke, okay. Tapi kalau diingat-ingat juga dulu kayak gitu ya, kayak di setiap angkatan tuh ada aja 1-2 teman yang terpaksa harus putus sekolah karena alasan itu ya guys ya. Gitu juga enggak kalau Risma gimana kalau zaman sekarang?
2: Ya kalau aku di sekitarku juga sama kayak Kak Fatma bilang, itu kebanyakan ya yang pertama akibat dari mereka melakukan hal itu lebih kebanyakan putus sekolah. Dan untuk saat ini juga ada penyebab lain, akibat lainnya itu seperti mereka kan belum cukup usianya dan jadinya tuh mental mereka belum siap, atau secara sosial dari perubahan ke anak menjadi ayah atau ibu mereka belum siap, sehingga mereka itu problem solvingnya itu belum ada gitu. Jadi bisa meningkatkan meningkatkan perceraian kayak
1: oke okay, meningkatkan perceraian. Tapi kalau dilihat dari segi ininya guys, segi umur, kalau menurut pendapat kalian ya, apa namanya, diperbolehkannya untuk, kan pasti awalnya dari deket sama jenis dulu, terus juga mungkin kenalan pacaran, tapi kalau menurut pandangan kalian pacaran sebenarnya ada batas umurnya gak sih?
0: Kalau sebenarnya Kak ya, pacaran itu ada batas umurnya, tergantung gimana kita menyikapinya. Okay. Gitu kan, sebagai seorang remaja kita pasti memiliki batas diri yang harus kita jaga. Sebenarnya pacaran itu boleh-boleh aja teman-teman, asal kalian itu bisa mengontrol diri dan juga mengontrol perilaku gitu, biar tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Tapi alangkah baiknya itu kalian pacaran ketika kalian sudah merasa siap gitu, udah bisa berpikir secara matang, rasional, agar tidak mudah terjebak dalam omongan-omongan manis.
1: Omongan
0: gitu.
1: Manis kayak siapa tuh? Tapi emang sekarang Fatma ada gak?
0: Kenapa?
1: Ada, cowoknya ada?
0: Aku belum pernah pacaran Kak.
1: Bohong.
0: Eh serius, aku belum pernah pacaran kebetulan.
1: Risma?
2: Apa nih?
1: Ada cowok gak nih?
2: Enggak, belum.
1: Oh belum, oke. Belum ada teman berdua ya. Oke, jadi ya itulah teman berdua ya. Jadi juga meskipun kamu punya pacar ataupun belum juga harus pintar-pintar juga. Kesiapan mental, kalau tadi bilang sama Fatma juga, umur ya sebisa mungkin kalian harus siap segalanya dulu ya, kayak mentalnya. Ataupun kalau buat teman Rudo yang udah ready untuk nikah mungkin gak perlu lama-lama. Tapi untuk umur yang udah mapan juga karena itu berpengaruh sama reproduksi juga. Bisa gak disampaikan tentang kaitannya pernikahan dini sama reproduksi guys?
0: tentu ada banget kak ya, kalau pernikahan dini kaitannya dengan reproduksi ada banget, apalagi kita sebagai seorang perempuan. Nah perempuan itu kalau dalam genre generasi berencana itu minimal usia menikah bagi perempuan itu adalah 21 tahun dan kalau laki-laki 25 tahun. Nah apa sih yang terjadi dalam kaitannya reproduksi dengan pernikahan dini? Itu ada banyak sekali kak. Yang pertama, ketika perempuan itu menikah di bawah umur dan dia menikahnya itu karena hamil gitu kak ya, hamil luar nikah, itu meningkatkan terjadinya aborsi kak. Jadi kan ketika panggul kita itu belum sepenuhnya berkembang, jadi itu akan sangat berbahaya sekali dalam perkembangan janin. Selain itu nanti juga mengakibatkan kematian kak, kematian ibu dan juga janin, karena itu sangat berbahaya sekali kan, karena perempuan yang masih di bawah umur itu kan masih rasa toleransi terhadap sakit itu kan masih dikit gitu kak. Okay. Jadi ditakutkannya itu terjadinya kematian. Selain itu juga ada yang namanya kejang, preeklamsia gitu juga ada. Itu sangat berpotensi sekali terhadap kesehatan reproduksi, apalagi bagi perempuan yang masih di bawah umur kayak gitu.
1: Ada tambahan Risma?
2: Udah cukup.
1: Oke, berarti emang penting banget untuk pernikahan ini pasti ada kaitannya sama bagian reproduksi perempuan ya. Kalau minimal tadi umur
0: 21 tahun
1: untuk perempuan. Kalau laki-lakinya 25. Jadi buat teman perdua dipikir-pikir dulu, mateng-matengin dulu umurnya teman perdua. Kalau belum ya ditunggu dulu lah teman perdua ya, menunggu siap mental juga, finansialnya apalagi. Pokoknya banyak aspek lah buat teman perdua untuk melangsungkan pernikahan, untuk karena ini dampaknya ke depan untuk anak-anak kita juga ya teman perdua, untuk generasi sehat Indonesia masa depan gitu ya. Masih banyak tentunya yang bakal kita bahas bareng Fatma sama Risma sore hari ini, tentunya masih dalam pembahasan pernikahan dini, solusi atau awal dari berbagai tantangan. Mungkin 30 menit ke belakang kalau kamu dengerin siaran ini mungkin udah bisa nangkep ya, ini sebenarnya solusi atau emang awal dari berbagai tantangan. Jadi tentunya kita nanti juga masih bahas tentang itu guys. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Baru RRI Pro 2 FM.

0: Yo teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 Air Singaraja, teman terbaik kamu. Kita masih di Sore Ceria, masih bahas tentang pernikahan dini, solusi atau awal dari berbagai tantangan. Nah, kita udah ngobrol tentang itu nih teman Pro 2 nih. Sekarang mungkin kalau dari kacamata dari teman-teman genre ada Fatma sama Risma, jadi jawabannya apa nih guys? Solusi atau awal dari berbagai tantangan, yang mana nih antara dua ini?
1: Masih sama nih.
2: Oke.
1: Barengan.
2: Risma aja deh duluan deh.
1: Ya, kalau dari aku, pernikahan dini itu adalah awal dari tantangan baru. Karena menikah dini itu belum cukup usia sehingga mereka belum siap secara fisik mereka, mental, psikis, emosional, kemudian secara sosial, finansial. Jadi itu malah membuat mereka menjadi menambah tantangan baru di hidup mereka.
0: Oke, berarti tantangan ya. Kalau dari Fatma gimana?
2: Nambahin. Sama juga, tantangan juga Kak. Soalnya kan kalau kita terjerumus ke pernikahan dini itu bukannya menyelesaikan masalah, tapi mungkin bisa membuka gerbang masalah baru gitu. Semisal nih kita menikah sama-sama usianya masih di bawah umur gitu. Kan pemikirannya masih labil. Bisa aja nanti ketika ada dikit-dikit masalah malahan KDRT gitu kan. Kayak masalah baru ya itu. Terus udah lama-lama KDRT merasa gak cocok, akhirnya cerai gitu kan. Masalah baru lagi gitu. Jadi menurut aku itu merupakan sebuah tantangan sih.
0: Tantangan ya. Itu udah kelihatan nyata belum? Mungkin karena ada teman-teman atau mungkin tetangga di lingkungan sekitar yang memang tidak sengaja melakukan pernikahan dini entah berbagai sebab apapun ya. Akhirnya mereka mendapatkan dampak yang sekarang kalian lihat, ada gak?
2: Beberapa di lingkungan ada sih Kak, pasti kayak mereka itu belum memiliki kesiapan yang lebih matang itu dalam segi finansial, terus sosial dan lain sebagainya, terutama itu dalam segi mengurus anak gitu kan. Mereka pasti masih ilmu yang dimiliki itu masih terbatas gitu. Jadi ada sih beberapa di lingkungan yang memang terlihat kayak gitu.
0: Kalau di semua ada gak?
1: Di aku juga ada.
0: Ada kayak gitu, mungkin mirip-mirip lah teman berdua. Pasti kita udah tahu nanti kalau melakukan pernikahan ini pasti udah kelihatan tuh dampaknya ini pasti adalah bayangan ya teman berdua ya. Kalian kalau dari duta di teman-teman forum genre juga tentunya ada ini guys, apa namanya program bulanan mungkin tahunan untuk mengcover pernikahan dini ini, mungkin sosialisasi ke masyarakat juga. Bisa nggak disampaikan apa aja?
2: Oke. Jadi aku izin menanggapi dulu Kak ya. Ada banget, jadi di forum Genre Kabupaten Buleleng itu kita memiliki beberapa program kerja yang khususnya itu untuk menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Buleleng. Nah, jadi dari forum Genre itu ada yang namanya GGS teman-teman, atau Genre Goes to School. Jadi itu tuh merupakan jadwal rutin Kak yang menyesuaikan dengan jadwal di sekolah gitu. Kayak misal setiap bulan tuh kita melakukan sosialisasi di 2-3 sekolah gitu, membahas topik pernikahan dini atau topik-topik lainnya yang erat juga kaitannya dengan pernikahan dini itu, gitu Kak.
0: Oke, berarti memang banyak program yang udah terlaksana. Berapa bulan? Sebulan sekali?
2: Itu tergantung dari pihak sekolahnya Kak. Kalau misalnya pihak sekolah menyanggupi setiap bulan, itu bisa lakukan setiap bulan, tapi mungkin bisa juga kadang 3 bulan sekali gitu.
0: Risma, ada teman gak tentang program-program yang dilakukan sama teman-teman di forum genre?
1: Ya gak usah jauh-jauh, kayak program yang sekarang nih kita siaran ini hari ini juga menjadi salah satu
0: sarana sosialisasi juga. Iya sih teman Pro 2, setiap hari Selasa ya kita ya. Selasa sore ya, karena inilah salah satu MOU juga teman Pro 2 dengan RRI Singaraja. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran forum genre itu agendanya ataupun ngisi siarannya apa aja di RRI Singaraja, pantengin terus setiap hari Selasa sore dari jam berapa tadi kita?
2: Dari jam 4.
0: Dari jam 4 sampai jam 5 sore ya teman-teman. Tentunya banyak tema-tema yang relate sama anak-anak muda gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari ininya deh, bagiannya, kalau Fatma kan kemarin dapat runner-up 1 Duta Genre Buleleng. Kamu menyandang gelar itu gimana rasanya?
2: Bahagia, bangga juga sih Kak. Dan juga ngerasa kayak, oh aku punya tanggung jawab baru nih sebagai runner up 1 Duta Genre Buleleng, biar bisa menjadi role model dan juga perpanjangan tangan antara forum genre dengan anak-anak muda yang ada di Kabupaten Buleleng gitu. Jadi aku harap dengan aku menyandang gelar sebagai runner up 1 Duta Genre Buleleng itu, aku bisa memberikan dampak yang nyata gitu kepada para remaja khususnya di Kabupaten Buleleng.
0: Oke, udah ada ininya belum, kayak kegiatan yang harus mewajibkan kamu turun ke lapangan ada belum?
2: Ada, itu lah kak yang tadi GGS itu, Genre Goes to School. Kebetulan itu setiap duta wajib untuk menjadi PIC di setiap kabupaten, di setiap kecamatan. Oh, iya? Gitu. Iya, dan kebetulan aku dapat PIC di Kecamatan Gerogak. Jadi aku bertanggung jawab untuk memberikan sosialisasi di SMA, SMK, ataupun SMP yang ada di Kecamatan Gerogak itu
0: cukup
2: sendiri.
0: Cukup jauh ya.
2: Iya gitu.
0: Oke.
2: Biar nambah pengalaman juga sih.
0: Tapi happy kan?
2: Happy banget. Apalagi nanti kayak kalau anak-anak SMA itu kayak excited dengerin sosialisasi kita, kayak capeknya itu langsung hilang gitu loh kak ngelihatnya. Iya.
0: Apalagi habis dari sana langsung melipir ke pantai. Kalau Risma kan ini anggota bidang KIE. Bagi teman Prodo yang belum tahu, KIE ini tugasnya ngapain sih Risma?
1: Oke, jadi KIE ini kan singkatan dari Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Mm-hmm. Jadi tugas kami itu adalah menyiapkan materi yang akan disebarkan melalui website Genre Buleleng dan juga media sosial Genre Buleleng.
0: Oke, kalau terakhir kalian masih ingat sosialisasi kemana?
1: Di Busung Biu.
0: Bahasa apa itu?
2: Siapa nih dulu?
0: Aku dulu deh.
2: Oke.
0: Iya, kalian tuh.
2: Kalau dari aku sendiri, terakhir kali aku sosialisasi ada di SMA 1 Banjar.
0: Oke.
2: Gitu. Kebetulan waktu itu kita diundang, Kak. Diundang dari pihak sekolah untuk memberikan sosialisasi itu terkait dengan literasi digital dan apa sih kaitannya literasi digital itu dengan yang namanya chat grooming.
0: Chat gitu. Grooming. Ya. Oke. Itu sama enggak Risma juga di situ? Ikut enggak Risma?
1: Iya, aku enggak ikut.
0: Beda. Oke. Karena memang teman-teman dari forum Jember kan banyak ya. Jadi mungkin dibagi-bagi
2: ya,
0: hari bulan ini bahas apa gitu juga. Kalau Puput, karena ada fotografernya guys ya, mereka ada temennya Puput gitu ya. Oke, sekarang fokus dari teman-teman Genre apa untuk di akhir-akhir ini gitu deh.
2: Kalau kita di forum Genre itu ada satu agenda yang bakal dilakukan di bulan September ya, kalau nggak salah itu ada namanya Buleleng Youth Camp.
0: Buleleng?
2: Youth Camp.
0: Gimana tuh?
2: Kita bakal nge-camping gitu.
0: Boleh ikut nggak?
2: Boleh ya.
0: Nanti aku nge-MC ya.
2: Oke.
0: Kalau ini seberapa sering untuk edukasi sama teman-teman SMP, SMA, tapi SD pernah?
2: Kalau SD itu kebetulan ranahnya itu masuk ke dalam FAD, Forum Anak Daerah.
0: Forum Anak
2: gitu
0: Daerah.
2: Ya. Jadi kalau Genre itu lebih berfokus ke SMP sama SMA.
0: Okay.
2: Dan juga mahasiswa juga kak gitu.
0: Tapi kalian kan istilahnya ini kan tutor sebaya.
2: Mm-hmm.
0: Nah, pernah mendengar ataupun melihat secara langsung ketika kalian sosialisasi itu teman-teman kayak tidak terlalu memperhatikan, mungkin mereka berpikiran masih muda juga gitu. Dan gimana? Pernah enggak?
2: Kalau kayak gitu pasti pernah kak ya kan setiap.
0: Aku sih kesel sih lihat gitu.
2: Iya, sebenarnya kesel juga tapi nggak apa-apa lah, mereka itu kayak sebisa mungkin kita harus bisa mencairkan suasana, membangun ruang yang aman dan juga nyaman bagi mereka agar mereka itu nggak lagi menganggap sosialisasi itu apa sih nih gitu loh. Kayak sebisa mungkin kita harus bisa melakukan pendekatan yang peer to peer gitu kepada para siswanya.
0: Oke, kalian jago-jago banget nih, latihannya dari mana sih guys? Ada pelatihan nggak kalau dari forum Genre? Kayak mendatangkan apa terus kalian dikasih materi gitu ada nggak? Berarti
2: nggak ada
0: dasarnya
2: sih,
0: jago ya karena
2: belum jago banget sih.
0: Oke, rendah diri biasa guys. Oke, dan nanti mungkin terakhir bakal minta ini aku closing statement sama Patma sama Risma tentang topik sore hari ini. Jadi sebelum itu aku mau kasih punya satu lagu lagi buat kamu sore hari ini. So stay tune aja tetap di Pro 2.

0: Oke, teman perlu karena waktu juga nih semakin merapat ke pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Mungkin terakhir aku bakal minta closing statement ya sama Fatma sama Risma juga tentang topik sore hari ini. Pernikahan dini, solusi atau awal dari berbagai tantangan. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan sama teman perlu juga yang mungkin dalam waktu dekat yang umurnya mungkin masih belum sampai di usia minimal pernikahan tadi tapi ingin melangsungkan pernikahan dengan berbagai alasan mungkin ya. Silakan Fatma Risma.
1: Oke, dari Risma dulu deh.
2: Oh, aku dulu, oke. Okay. Jadi buat teman-teman yang berada di luar sana yang sedang mendengarkan RRI ini, siaran hari ini, aku harap kalian itu bisa mempersiapkan diri lebih dengan lebih baik lagi, kejar cita-cita kalian, jangan terjerumus hal-hal yang negatif. Karena teman-teman perlu kalian ketahui bahwa masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi nikmati dulu deh masa muda kalian dengan meraih cita-cita, terus juga dengan mengejar pendidikan setinggi mungkin, karena dengan kalian memiliki bekal yang cukup, aku yakin pernikahan kalian nantinya akan menjadi lebih baik lagi. Sekian, terima kasih.
0: Oke, okay, Risma.
3: Dari aku kata-kata boleh?
2: Iya,
0: boleh dong.
3: Okay, so for everyone who listening this today, I hope you believe that every small step that you take today can make a big change for your future. So let's we take those steps together. Jadi aku harap teman-teman yang mendengar siaran hari ini itu percaya bahwa setiap langkah kecil, sekecil apapun yang kalian ambil, itu akan memberikan perubahan untuk masa depan kalian nanti.
0: Oke, kalau gak paham sama yang disampaikan sama Risma, di bawah ada subtitlenya kok guys ya. Jadi aman aja. Thank you banget pokoknya sama Fatma sama Risma. Semoga apa yang udah mereka sampaikan guys bisa menambahin pun juga buat teman pro 2 ya, yang ingin lebih paham tentang usia produktif pernikahan ataupun usia minimal pernikahan. Pokoknya thank you banget buat Fatma sama Risma juga. Next kita bakal ngobrol lagi tapi dengan topik-topik yang lebih seru, dengan agenda yang lainnya ya, ditunggu lagi kehadiran Fatma sama Risma sore hari ini. So jangan ubah frekuensi kamu teman pro 2, karena masih banyak program lain yang bakal aku hadirkan buat kamu sampai jam 7 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, Fatma dan juga Risma, selamat sore.
2: Selamat sore teman-teman.

dengerin. Sore. Bikin sore kamu makin beruang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kamu lagi dengerin
1: sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2, RRI Singkir Jatuh Teman Terbaik Kamu, karena kita Indonesia, guys. Tentunya masih bareng aku, Zaki, nemenin kamu di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti. Ya, buat kamu semuanya yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore. Lagi pada ngapain, teman Pro 2? Sore hari ini menit ke-17, lepas pukul 17, jadi 17.17 nih teman Pro 2. Tanggal cantik buat kamu mandi. Waduh, kenapa tiba-tiba ngomongin mandi ya, tapi terserah sih teman Pro 2 ya. Tapi soalnya nanti ada pembukaan Bulfest alias Buleleng Festival, siap-siap bisa kali jam segini. Karena kalau aku lihat dari rundown-nya juga jam 6 nanti untuk pembukaan ya teman Pro 2. Tuh, siap-siap tuh. Udah diingetin mandi, makan, makan enggak usah. Nanti belanja aja di UMKM yang ada di Bulfest teman Pro 2. Mantap, banyak udah berjejer tuh sekarang ya. Dan kali ini kita mau bahas sesuatu hal yang mungkin harus kamu bawa kalau bepergian ya, apalagi buat kamu yang punya tas-tas kecil ya. Coba sekarang cek tas kalian guys, isinya apa aja. Mungkin dompet, handphone, apalagi charger, TWS, earphone. Terus mungkin ada juga barang-barang random yang sebenarnya nggak tahu kenapa masih disimpan sampai sekarang. Nah, kali ini kita ngobrolin barang-barang kecil yang kelihatannya sepele ya, tapi justru sering banget dicari ketika lagi di luar rumah ya. Karena kadang yang bikin panik ini bukan barang besar guys, tapi benda-benda kecil yang lupa kita bawa.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong.

0: mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Kamu lagi dengerin
3: Sore.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke teman Pro2 masih di sore ceria Pro2 RRI Singa Raja teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas barang-barang kecil yang harus ada di tas ya teman Pro2 ya. Ini versi aku sih teman Pro2 ya, yang wajib banget punya tempat atau ada di tas kamu ada tisu teman Pro2. Kenapa tisu? Sesimpel itu guys. Tapi coba bayangin deh, kayak mungkin kalau kamu lagi makan sesuatu terus tangan lengket, terus minuman tiba-tiba tumpah gitu ya, atau ada sesuatu hal yang harus segera dilap, dibersihin ya. Di situ baru terasa kalau punya tisu di tas itu ternyata penting teman Pro2. Enggak usah gengsi, meskipun cowok juga ya minimal minimal ada beberapa lembar lah, enggak harus beberapa satu tempat utuh gitu teman Pro2, yang kecil aja guys ya. Apalagi ukurannya kecil, jadi gampang banget diselipkan di salah satu kantong tas tanpa bikin penuh lah, aman lah teman Pro2 ya, tisu doang kan ya. Nah, ada pasangannya juga selain tisu ini guys, hand sanitizer ya. Kenapa harus pakai ini Kak? Meskipun udah enggak ada corona lagi ataupun hal-hal yang bikin urgent, tapi ini salah satu hal yang penting juga untuk dibawa teman Pro2 ya. Buat kamu yang sering beraktivitas di luar, barang ini praktis kalau kamu belum menemukan tempat untuk cuci tangan guys. Gak perlu yang ukurannya besar, cukup yang ya kecil-kecil aja guys, yang gampang disimpan. Jadi tisu sama hand sanitizer ini kalau bisa dibilang dua combo yang sederhana, yang bikin perjalanan kamu mungkin bisa sedikit lebih nyaman ya. Kelihatannya mungkin receh gitu ya, tapi begitu gak ada baru deh terasa pentingnya. Kelimpung kan kalau gak ada.

0: era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.
1: Singaraja, teman terbaik.

Oke teman Produ, masih di sore ceria Produ RI Singar aja, teman terbaik kamu ya. Masih ngomongin barang-barang kecil yang ada di tas teman Produ. Tapi juga jangan sampai akhirnya kita masukin semuanya ke dalam tas ya teman Produ. Penuh nanti guys. Karena niatnya mau siap menghadapi segala situasi, malah berubah tasnya jadi gudang. Jangan sampai kayak gitu ya teman Produ ya. Tapi coba sesekali bongkar isi tas kalian teman Produ, lihat mana yang emang sering dipakai, mana yang cuma numpang tinggal aja. Jadi intinya teman Produ bukan ini guys, seberapa banyak isi tas kita, tapi seberapa berguna barang-barang yang kita bawa itu aja. Poinnya hanya di situ aja. Coba cek dulu tasnya sekarang, buka tuh sekarang guys, siapa tahu ada barang penting yang belum masuk, atau malah ada barang-barang yang sebenarnya udah waktunya pensiun dari dalam tas. Coba dicek.

gak sih ngerasa diri kamu tuh clumsy? Baru jalan dikit, kesandung. Pegang gelas, tumpah. Belum ngapa-ngapain, barangnya udah jatuh duluan. Nah, clumsy itu artinya ceroboh atau kikuk. Biasanya dipakai buat orang yang gerakannya gak terlalu luwes dan sering bikin kejadian kecil yang gak direncanain. Kata ini asalnya dari bahasa Inggris, tapi sekarang sering banget dipakai di obrolan sehari-hari. Bahkan kadang bukan buat nyela, tapi justru buat bercanda. Jadi kalau kamu sering jatuhin barang, bukan aneh dan bukan lebay. Bisa jadi kamu cuman clumsy.

0: ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

Oke, teman Pro2 masih di sore ceria Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti, teman Pro2 ya. Kali ini tembang Bali bakal aku puterin buat kamu sampai jam 7 malam nanti. Jadi buat teman Pro2 pecinta lagu Bali, stay tune aja tetap di 105,4 FM. Dan kali ini buat kamu semuanya, teman-teman Pro2 yang udah gak sabar pengen nyari hiburan bareng teman atau keluarga, Bulfest, Buleleng Festival guys, ini resmi dimulai hari ini ya, ya bertempat di kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja. Festival tahunan ini diusung dengan tema Uriping Rasa guys. Ini siap nemenin kamu selama beberapa hari ke depan sampai tanggal 23 nanti sampai malam hari, lengkap dengan pameran UMKM dan ragam kuliner khas Buleleng yang wajib kamu cobain. Wajib guys, ya tuh wajib pokoknya ya. Spesial di hari pembukaan ini, panggung hiburan bakal langsung diramein sama penampilan tari masal. Ini sih kalau aku lihat di rundownnya guys, ini tari mana tadi ya, penampilan tari masal dari jam 6 tadi sampai 6.30 alias setengah 7. Terus ada kesenian tradisi Sanggar Seni Manik, Utaran Cal juga, terus opening ceremony juga, terus waduh masih banyak lah guys kalau aku lihat dari rundownnya malam hari ini, karena ada 3 zona ya, 3 tempat gitu, zona A, zona B, sama zona C juga. Dan nanti di day one alias hari pertama langsung ada penampilan dari Club Project, teman Pro2 ya. Kalau aku dilihat di rundown sini di jam 10 sampai jam 11, teman Pro2. Tapi sebelum itu juga masih banyak penampilan-penampilan lainnya ya. Rame banget, percaya malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen nyari hiburan, cus merapat aja ke Bulfest alias Buleleng Festival.

0: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: kamu lagi dengerin
1: Sore
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu

Es teman produa karena waktu juga nih guys semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria di si hari ini di hari Selasa ya guys ya. 18 Agustus 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 kali ini ya. Tapi jangan ubah frekuensi kamu karena bentar lagi dijaga malam, jangan kalau malam-malam. Ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin untuk nemenin kamu. So, stay tune aja tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Zaki. Ciao.

0: Si penggadis siapa no? Tegil bumuni dawani. Janggar bu mesasat.
1: Ih, bagil ganti dari nak muani. Semengan yuk kopi, meruku, mecil siap kesayangan.
0: Aduh, jak muel dogen. Yen iloh beli pecil, buin peleh.
1: Sengade kegen lenan oh. Kedase nengken gote malu. Tuh tinggalin beli. Lune bek, kanti sampetan ya neng ngandeng. Takut nih, nyamuk demam berdarah ada di nih beli.
0: Loh, ngujang pedidi repot, gue ajak liu nih ngangon.
1: Dia takut repot beli, demi kesehatan bersama. Men, belinya cukup legu demam berdarah.
0: Takutlah, nah, jangan beliin nih ngedasin gote. Nah, jangan lu siap beliinnya di kurungan nih.

Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2, sebanyak 237 warga binaan permasyarakatan atau WBP Lapas kelas 2B Singaraja menerima remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Bupati Buleleng I. Nyoman Suscidre di Aula Lapas Singaraja Senin 17 Agustus 2026. Info selanjutnya, teman Pro 2, kemajemukan Indonesia menjadi kekuatan yang harus terus dirawat untuk menjaga persatuan dan mencegah potensi perpecahan di tengah masyarakat. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Buleleng, Dr. Gede Made Matera, mengatakan keberagaman asal daerah, suku, dan bahasa merupakan bagian dari identitas bangsa yang harus diterima sebagai kekuatan bersama. Info terakhir, teman Pro 2, sebanyak 100 ekor tukik dilepas liarkan di Pantai Camplung, Kelurahan Banyu Asri, Minggu 16 Agustus 2026. Aksi perdana komunitas kurma segara raksa ini menjadi langkah awal masyarakat dalam menggerakkan konservasi penyu di pesisir Buleleng. Yaitu tadi Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Hey, this is Taylor Swift.

105,4 FM Buru 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat malam teman Buru 2. Hihi. Ketemu lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam, tentunya bareng aku Wira edisi kali ini ya teman Buru 2. Hihi. Gimana malam hari kamu di hari Selasa ini, satu hari setelah hari kemerdekaan? Masih merdeka kan? Masih semangat tentunya, harus ditanamkan terus semangat para pejuang untuk menghasilkan hari-hari yang positif buat kamu ya teman Buru 2. Walaupun malam mungkin tone-nya agak sedikit rendah, iya. Yeah. Tapi semangat di dalam dada biarkan membara selalu ya teman Dodo. Ihi. Tentunya teman Dodo, aku bakal nemenin kamu nih di Jaga Malam sampai nanti jam 12. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Aku bakal muterin beberapa lagu hits yang pokoknya kamu banget deh, dan juga ngasih informasi-informasi yang menarik, nggak yang sayang banget gitu buat kamu tinggalin. Ihi. Seperti di segmen pertama kali ini ya teman Dodo, seperti biasa ya. Kalau di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam, segmen pertamanya adalah Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Iya, aku ngangkat topik gaya hidup sehat anak muda di era rebahan. Ihi, siapa nih yang suka rebahan? Siapa? Ayo ngaku. Kamu kan? Iya. Anak muda sekarang tuh kayaknya punya hubungan yang cukup serius sama rebahan ya teman muda. Kamu kan juga gitu gak? Iya kan? Ayo ngaku. Pulang aktivitas rebahan, lagi nunggu sesuatu rebahan, bahkan kadang baru bangun tidur yang dicari bukan sarapan tapi posisi ternyaman di kasur. Baru bangun rebahan dulu ah. Sebenarnya rebahan itu bukan sesuatu yang salah teman berdua. Tubuh memang butuh istirahat. Masalahnya muncul kalau rebahan berubah jadi kebiasaan yang membuat kamu terlalu lama diam dan minim gerak tentunya. Apalagi kalau aktivitas sehari-hari lebih banyak duduk di depan laptop, main handphone, atau scrolling media sosial. Tanpa sadar, tubuh kamu bisa menghabiskan sebagian besar waktu dalam posisi yang sama teman berdua. Ini yang bahaya ini ya. Nah, gaya hidup sehat di era rebahan bukan berarti harus langsung rajin olahraga berat teman berdua. Enggak sih. Bisa dimulai, pokoknya sesuatunya bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, yang sederhana gitu. Misalnya nih, setiap 1 jam bangun sebentar deh, jalan-jalan kecil atau stretching atau sekedar mengambil air minum teman berdua. Jadi jangan lebih dari 1 jam lah, pokoknya 1 jam beraktivitas, entah jalan, entah ngambil air minum gitu ya. Jadi rebahan itu tetap boleh sebenarnya teman berdua, tapi jangan sampai kasur menjadi satu-satunya tempat buat kamu beraktivitas. Ingat ya teman berdua ya, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, termasuk rebahan itu teman berdua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di pos jaga Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu bareng aku Wira ya, teman Pro 2. Masih ngobrolin gaya hidup sehat anak muda di era rebahan. Wih, emang bisa gitu gaya hidup sehat tapi orangnya rebahan? Sabar, tunggu dulu teman Pro 2 ya. Biasanya tuh kalau mendengar kata hidup sehat, sebagian anak muda mungkin langsung membayangkan nge-gym, tuh kan, makanan mahal, salat setiap hari, atau bangun pagi untuk jogging atau untuk olahraga lainnya. Padahal nih teman berdua ya, hidup sehat sebenarnya bisa dimulai dari kebiasaan yang jauh lebih sederhana dari apa yang kamu pikirkan. Contohnya, banyakin minum air putih teman berdua, mengurangi minuman-minuman yang manis atau minum-minuman yang di dalam kemasan itu, terus makannya lebih teratur, jamnya itu bisa teratur, kalau bisa sama setiap harinya tuh, itu lebih bagus tuh, tidur yang cukup, dan tentunya menyempatkan tubuh untuk selalu bergerak teman berdua. Bahkan jalan kaki beberapa menit lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali teman berdua. Naik tangga daripada selalu menggunakan lift juga bisa menjadi pilihan yang sederhana nih untuk berolahraga. Yang paling penting adalah konsisten. Jangan sampai hari ini olahraga 1 jam, besoknya karena pegel malah gak bergerak selama seminggu. Aduh, jangan sampai seperti itu teman Roda ya. Jadi buat kamu yang ngerasa terlalu mager untuk hidup sehat, gak perlu tiba-tiba langsung kamu tiba-tiba jogging 45 kilo. Aduh, jangan dulu ya. Pelan-pelan aja dulu, dilakukan hal-hal yang sederhana yang mudah dilakukan dan tidak membebani kamu semisal kamu melakukan hal itu gitu teman berdua ya. Tapi itu kalau bisa konsisten, jadi tidak terlalu berat juga tapi konsisten, karena hidup sehat bukan soal siapa yang paling ekstrim untuk berolahraga, tapi siapa yang paling konsisten teman berdua.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Single terbaru RRI Produ FM.

0: Esti.
1: Pagi.
2: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
2: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
2: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Shh, udah yuk, OTW.

Oke, lanjut lagi teman Prodo ya. Tentunya masih ngebahas pola hidup sehat di era rebahan kali ini anak muda ya, tentunya teman Prodo ya. Intinya ya, teman Prodo, hidup sehat di era rebahan gak harus dimulai dari perubahan besar. Kurangi waktu duduk terlalu lama, sempatkan bergerak, cukupkan minum air putih, makan lebih seimbang, dan jangan mengorbankan waktumu untuk istirahat, teman Prodo. Gak perlu langsung jadi anak gym, mulai aja dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Karena tubuh kita gak butuh perubahan yang sempurna, tapi butuh kita untuk lebih sering bergerak dan tentunya menjaga teman Prodo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue nemenin lo di malam hari ini, 52, 1 jam ke depan, edit ya. Bakal nemenin lo ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini spesial banget ya, karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sebuah band ya. Ya mungkin dulu lo pernah denger gitu kan, tapi mereka baru aja rilis single terbaru nih. Alright, kita bakal ngobrol barengan sama September Band, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini pingin seru-seruan, yang pingin nanya-nanya juga boleh banget, teman Pro 2. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, ya. Ternyata bareng sama gue namanya lo di malam hari ini. Jadi 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
3: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
3: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
3: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
3: Ya, musik skor.
0: Seru sih itu sih. Benar-benar. Tapi beda nggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band nyanyi gitu?
3: Secara knowledge sih sama ya. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja. Cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Di mana tuh?
3: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
3: Ya kan?
0: Betul.
3: Terus ada batasannya gitu kayak ada musik director, ada vocal director. Kan? Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi ininya. Apa si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
3: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih.
3: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
3: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
3: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener-bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Bener, kayak main.
3: Kayak pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, anyway, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan.
3: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Ini seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006?
2: Rilisnya 2007.
0: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
2: Sebelumnya 2005 malah. 2005.
0: Gimana 2004
2: tuh baru kumpul kumpul.
0: Oh, okay.
2: Baru kasih nama September.
0: Oh.
3: Sebetulnya dari 93 sih.
2: 93.
3: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke. Tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
3: Ini awalnya gini. si Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
3: Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk
0: nyanyi. Oh, gitu. Nyanyi. Oke. Okay.
3: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke.
3: Okay. Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Okay.
3: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
3: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Oke.
3: Jadi si bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke. Okay.
3: Pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Oke.
3: Karena saat itu aku agak selengean gitu.
0: Oke.
3: Agak berandal.
0: Anak muda ya.
3: Masih muda saat itu.
0: Masih muda.
3: Akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
3: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama. Okay.
3: Kayak masih udahlah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi. Okay. Gitu. Sampai dapat kon kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi, ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
3: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan bulan September ya, jadi September.
3: Kayak nggak mau pusing gitu kayak.
2: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih, bener sih. Kita
2: doang.
0: Bener.
2: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu, bener.
3: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak aneh.
0: Iya, agak aneh. Iya, kan.
3: September band di bulan Januari.
0: Iya. Benar. Ya. Tapi itu yang bikin unik kan dari
3: September
0: band.
3: Semoga,
0: kan?
3: Semoga.
0: Benar. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya. Langsung album waktu itu.
3: Album,
0: ya. Album pertama ya.
3: Album pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah ya, benar. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh.
3: Ya
0: itu 4 tahun ya?
3: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh ya sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
3: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
3: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band ya, Ether.
3: Nah dia nih 2019 ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
3: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia
0: okay.
3: Dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
3: Udah. Kita bantuin gitu, bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppnya.
3: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio, terus kayak bikin lagu bareng nih, bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita, Pak kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke. Okay.
3: Pas dengerin, okay, langsung masuk gitu. Alhamdulillah.
0: Langsung oke. <okay.
3: laughs> Akhirnya kita balik lagi, tapi saat itu dengan nama Ether itu.
0: Nah kenapa tuh namanya Ether pada saat itu?
3: Karena kita mau coba sesuatu yang baru
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
3: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
0: Benar, iya.
3: Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu untuk
0: diangkat
3: lagi.
0: Ya lagi akhirnya sekarang balik lagi September dan rilis single baru.
3: Iya.
0: Ini, Bang Iput kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh?
3: Nggak ada yang bisa mengerti dia selain aku.
0: Asik.
2: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
0: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
2: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar.
2: Cuman kan kalau masalah antara ngamke seberapa kita nggak tahu.
0: Iya sih.
2: Sama dia cuma udah tahu sebenarnya.
0: Iya, udah paham ya.
2: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
2: Jadi kayak
3: lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya benar sih.
3: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
0: secara personal
3: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
3: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
2: Soalnya ini pop kan.
0: Oh iya, oke.
2: Lagu ini pop
0: ya.
3: Padahal dia ngeband juga loh.
0: Iya.
3: Dia ngeband.
2: Di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh, ya. Oke.
3: Dia mainin ska.
0: Wow.
3: Bercanda
0: kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih, gak apa-apa juga
2: yang,
0: sih.
2: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
3: Lagu Rindu,
0: Lagu Rindu Untuk Kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas 52. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada opsi lain gitu ya, selain lagi ini.
1: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke.
1: Terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke.
1: Kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
0: Oke.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang sih terlalu deep banget.
0: Oke. Yang
1: ini sih jawaban aman.
0: Benar-benar. Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Ipet?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
1: nggak boleh
2: gitu. Lu harus jawab. Ini tuh harus
1: menceritakan
2: seperti
1: yang
2: se excited mungkin. Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang pernah ngalamin juga.
0: Oke. Okay,
2: jadi ini dipilih jadi salah satu single. Karena akan jadi kayak gitu major apa ya? Major. Perasaan.
0: Perasaan umum ya.
2: Udah itu aja.
1: Bener. Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya.
1: Apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Itu jadi
2: aja.
1: Mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke. Okay.
1: Akan menambahkannya. Jadi.
0: Oke. Okay.
1: Lagu Rindu Untuk Kamu nih, ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.

0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke.
1: Okay. Atau bahkan the saddest part-nya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke, oke. Okay. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Oke, berarti kayak masih ada rasa rindu kayak mantan berarti bisa dibilang ya.
1: Belum move on sih.
0: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia nyesel dia.
0: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
0: Sedang menyesal.
2: Orang patah hati seperti biasanya.
0: Asik, bener.
1: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih.
0: Oh, ini berarti cerita lama bang.
1: Ya, cerita banget emang, ya. Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Okay. Kalau masa lalu kan pasti cerita lama dong. Oh,
0: iya benar.
2: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
1: Oke, okay, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
0: Bagus sekali.
2: Kita bikin lagu lagi ya.
0: Benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama aja. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke.
1: Karena secara genre terus secara si arrangement musiknya juga patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
0: Gitu.
1: Masih okay. Tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya okay. Orang nggak, oh ternyata supaya nggak lupa gitu. Sebetulnya kayak gini.
0: Benar. Nggak gitu. Kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Benar. Oh. Gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
2: bernostalgia.
0: Benar ya. Secara musik gitu kan, secara
2: lirik juga.
0: Lirik juga ya. Oh, oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam.
1: 4 jam 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya? Terbalik, bener.
2: Pakai tulisan Arab bacanya di mana?
0: Terbalik, bener. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
1: Ya, betul. Sama orang yang nggak sengaja denger juga cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi nggak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi nggak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke. Okay.
1: Ya kan.
0: Jadi harusnya diapain?
1: Julangi. Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu.
0: Oh.
1: Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke arah sedih
0: ya,
1: gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
0: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
1: Yeah.
0: Sebenarnya udah ikhlas. Nah,
2: sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana tuh, Bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya. Sayang sempit sayangnya, tapi lawan maknanya luas.
0: Itu
2: maksudnya gitu.
0: Jago bikin lagu nih.
1: Dia ini produksi terus. Oh, iya.
0: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Oke, nah kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya.
1: Iya
0: kan? Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan, atau mungkin yang mantan. gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang gak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya, jadi jangan kemana-mana teman Brodo ya. Masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Halo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
2: Halo.
1: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup itu. Lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
3: Wah, Hangga Pekalongan, kota Gokil. Favoritku.
1: Oh iya.
3: Aku suka ke Pekalongan.
1: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
3: Ada deh
1: pokoknya. Asik. Ada cerita ya di sana ya?
3: Iya. Pekalongan mendewasakanku.
1: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
3: Spesial banget.
1: Spesial ya.
3: Spesial.
1: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi. Buat Bobby dan Bayu.
3: Bayu.
1: Oke. Sukses. Ibut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
3: Amin.
1: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
3: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
1: Kira mau diulang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan, ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
3: Iya, memang kita nggak bisa
4: menjauhi teknologi,
3: kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
1: Oke.
3: Man behind the gun-nya siapa?
1: Gitu. Yes, benar.
3: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga,
1: yes,
3: gitu.
1: Itu dia sih, benar.
3: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
1: Benar.
3: Ya kan?
1: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
3: Benar. Skornya tetap manusia.
1: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
3: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
1: Oke.
3: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin, seorang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi, kita harus bijaksana sih gitu.
1: Betul.
3: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih, sini enggak nih gitu. Nah
1: iya sih.
3: Ketika manusianya bijaksana, maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan kan gitu.
1: Benar.
3: Enggak juga kayak, oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga gak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita gak bisa mengkontrol itu kan.
1: Yes.
3: Gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
1: Ya, itu dia.
4: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana? Itu saya dia. Tanya cuma itu doang.
1: Iya itu dia sih. Bener. Alright, tapi kalau dari September Band, pengen gak sih maksudnya kedepannya pengen mencoba sesuatu yang baru gak? Atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
3: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin-mungkin aja gitu. Maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
1: Benar.
3: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu. Di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan eksplor musik. genre musiknya, genre musik gitu. Karakter musiknya di album yang pertama. Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin, okay, gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
1: Oke.
3: Okay. Ya main behind the gun itu, gitu. Saat udah dikenal, mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
1: Benar, garis merahnya tetap sama.
3: Iya, benar-benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
1: Betul, itu dia ya. Alright, tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
3: udah visual aja?
1: Ada ya, ada MV ya. Bisa ada. Ditonton di mana tuh?
3: Di YouTube, di channel Askada Music
1: Indonesia. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
3: Apa?
1: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya, zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak? Nah itu,
3: kalau menurutku itu balik lagi, itu tuh perspektif ya. Itu jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
1: Benar.
3: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak band sih butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
4: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
3: Untuk memuaskan, untuk memuaskan yang agak kurang nih sih.
1: Oke. Okay.
3: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu. Supaya pesannya lebih nyampe.
1: Oke. Okay.
3: Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
1: Iya, iya.
3: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapat kan gitu.
1: Oh, kebayang.
3: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
1: Oke. Okay. Seperti ini ya, Bang Ipun, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
4: Ya,
1: dia enggak butuh.
4: Sama.
1: Sama-sama.
3: Sama ya, butuh ya.
4: Pasti butuh.
3: Butuh.
4: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya enggak kena, itu jadi lama juga sih sebenarnya.
1: Iya.
4: Kadang-kadang saya gini nih. Saya kalau nonton YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibanding sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
1: Okay.
4: Artinya kan si video yang ada itunya nggak masuk ke saya kan? Gitu.
1: Benar.
4: Jadi dua ini.
1: Dua mata lirik. Alright. Berarti perspektif kan?
3: Perspektif, benar.
1: Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
3: Ya, gitu.
1: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
3: Tapi gue ya gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh, itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa yang gue rasain gitu.
1: Iya.
3: Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
1: Benar.
3: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
1: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
3: dari ada, kan? Si cerita-cerita yang lama misalkan kan gitu.
1: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya, ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
3: Mau nari kita nari.
4: Baca puisi dong.
1: Yang denger baca
4: puisi kan Agustusan nih. Jadi baca puisi.
1: Boleh.
3: Yang denger enggak bisa lihat kan?
1: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada apa yang disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
4: My September.
1: Alright. Silakan, ada yang ingin disampaikan enggak?
4: Iya. Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
1: Oke,
4: ikutin dari YouTube-nya dan yang album-album yang lain.
1: Alright, oke. Okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
3: NKRI harga mati.
1: Merdeka. Alright.
3: Oh iya, okay. Satu lagi.
1: Apa tuh?
3: Stop bullying.
1: Ah, itu kita. Dia ya. Jangan bullying-bullying ya. Bener. Kita sama-sama hidup di negara ini, ya kan. Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
3: Ya.
1: Pokoknya jangan bully orang lah. Gitu.
3: Stop bullying.
1: Bener, nanti dimarin mama.
3: Oke.
1: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan apa langsung dong? Album atau apa nih?
4: Single by single.
1: Oh, single by single ya. Tapi nanti akan ada EP atau album.
0: Ada harusnya.
1: Ada. Oh ini. Harusnya ada ya. Ya doain aja ya.
0: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang kayak.
1: Tinggal rilis doang ya. Benar.
0: Oh ya.
1: Oke.
0: Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
1: Gas dong, boleh.
0: Minggu depan.
1: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Yeah. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap. Gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu di manapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, digital streaming platform, dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askara Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Selesai. Terima kasih teman Pro 2 dan langsung aja sudah siap? Ini boleh. Sudah siap? Oke. Okay. Jadi
0: Boleh.
1: Silakan mau ngobrol dulu boleh. Oke. Okay. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa dengerin lagu-lagu September Band. Mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu, atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini ya September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

0: Chat. Music Life Chat.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya Tulus, kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines.
4: Aku Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: It's time for request time.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya teman Pro 2, balik lagi ya bareng aku Wira di Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja. Tentunya kali ini masuk ke segmen request time karena udah jam 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat kamu yang mau request nih teman Pro 2, boleh ke WA-nya Pro 2 ada di 0811-3991-054 atau join live TikTok aku, lagi live TikTok di akun RRI _ Singa Raja nih teman Pro 2. Langsung gasken aja karena udah banyak yang request nih teman Pro 2. Udah ada yang request lewat WA. Gimana, langsung diputerin aja ya biar enggak usah lama-lama, nanti enggak kebagian kalau kelamaan ngomong. Padahal penyiar kan ngomong ya, tapi jangan banyak-banyak ngomong. Langsung aja ada requestan dari Abang Nang Boy nih, mau request Pangeran Cinta Dewa lalu Ka Flower lewat Semesta Yogi Nandes, dan aku pilihin Pikiran Yang Matang Buat Manusia Jail dengan Perunggu. Langsung aja 3 lagu pertama requestan teman Pro 2. Meluncur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cok Agung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat.

Langsung aja deh, tiga lagu berikutnya untuk kamu teman perjalanan, untuk menemani malam kamu yang, wih, dingin nih, lagi dingin, anginnya lagi kenceng juga di sini. Langsung aja, check it out.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi.
2: Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Baik teman Pro 2, masih di request temnya Pro 2 RRI Singaraja, masih bareng aku Wiraya. Lanjut lagi ke 3 lagu berikutnya. Kali ini ada requestan dari Anggi yang ada di Grogak, yang mau request lagunya Cum Baby Monster. Bener kan Cum bacanya? Lalu ada Alvino, High School in Jakarta. Jakarta. Dan ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Nih Alvino udah gak sabar banget tadi mau diputerin aja. Ya udah langsung aja deh. 3 lagu selanjutnya untuk kamu teman Pro 2. Check it out.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakainya aja di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang gak ikut dibuang.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di request time Bro 2 RRI Singar aja teman terbaik kamu tentunya bareng aku Wira ya teman berdua. Lanjut lagi yo ketiga lagu requestan berikutnya. Kali ini ada dari Kak Sria Selalu mau request Sumpah Mati dari Leo Laskard. Dan ada Kak Berita Caramu mau request Sesi Potret dari Enau. Dan perempuan paling cantik di negeriku Indonesia adalah requestan dari Males Komen. Waduh namanya unik juga ya. Ini dari live TikTok nih ya teman berdua. Males Komen. Langsung aja tiga lagu berikutnya untuk kamu teman Pro 2. Check it out.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman dua, sekarang tuh banyak ahli kesehatan ngingetin kalau bahaya buat tubuh itu bukan cuma jarang olahraga nih, tapi juga kebanyakan duduk. Jadi walaupun sempat olahraga pagi, kalau habis itu duduk terus seharian, tubuh tetap kena dampaknya teman dua. Kebiasaan duduk terlalu lama sekarang makin sering dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, mulai dari badan gampang pegal sampai risiko penyakit jantung nih. Cukup biasakan gerak 5 menit tiap 1 jam. Kebiasaan kecil ini bisa bantu tubuh tetap aktif dan gak mati gaya seharian di teman berdua. Karena tubuh kita memang butuh gerak rutin, bukan cuma duduk manis dari pagi sampai malam nih teman berdua.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman

Oke teman bro dua, udah di ujung waktu request time kali ini ya. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku sejam ke belakang, dan buat yang udah request-request, terima kasih banyak udah meramaikan malam hari ini di request time. Dan yang belum kedapetan untuk request, aduh maaf banget, mungkin besok bisa dicoba lagi. Karena request time jam 9 waktu Indonesia Tengah, berarti kamu bisa standby dari jam 7 pagi mungkin ya. Oke, kali ini ada requestan terakhir nih di WA. Ada Kak Lara ya, satu lagu terakhir untuk menutup request time kali ini. Tapi jangan kemana-mana dulu teman bruda, karena sesaat lagi ada curhat kamu, topiknya apa aku juga belum tahu, nanti kita cari bersama-sama. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia, teman Pro 2. Kali ini aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen curhat kamu nih, teman Pro 2. Teman Pro 2, kamu pernah enggak sih punya niat untuk berhemat di bulan ini gitu? Awalnya pasti udah bikin target, udah bikin rencana ini ya. Pokoknya enggak boleh boros, harus nabung. Tapi begitu kamu buka marketplace nih ya kan, tiba-tiba ada barang lucu, ada diskon, gratis ongkir, dan akhirnya keceplosan tangannya untuk check out. Tangannya keceplosan dong untuk check out. Saldo jadi berkurang, tapi hati bisa jadi senang. Nah, malam ini aku bakal ngobrolin soal kebiasaan buat anak muda nih, teman Pro 2. Nabung susah, check out gampang. Weh, siapa nih yang kira-kira kayak gitu ya? Jadi boleh yuk kita berbagi cerita, boleh mungkin merasakan, mungkin berbagi pengalaman kamu. Pernah gak sih kayak mengalami hal kayak gini nih, nabung susah tapi check outnya gampang? Jadi buat kamu yang mungkin mau berbagi cerita, berbagi pengalaman, boleh ke WA-nya Pro 2 langsung ke 0811 3991 054. Kira-kira apa sih yang bikin kamu susah nabung? Yuk ceritain ke aku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Baikpun teman berdua, masih di Curhat Kamu Berdua RRT. Sehingga aja teman terbaik kamu bareng aku, Wira. Dan kali ini udah ada WA yang masuk nih. Udah ada teman yang berbagi cerita nih teman berdua ya. Mau aku langsung bacain aja deh. Namanya ada... Oh, halo, namaku Ayu. Aku tuh sebenarnya Ayu nih. Aku tuh sebenarnya pengen banget nabung karena ada barang yang pengen aku beli beberapa bulan lagi. Tapi masalahnya setiap ada uang masuk, selalu ada aja godaan. Kadang cuma niat lihat-lihat, ujung-ujungnya check out. Yang paling ngeselin, barangnya pas datang aku malah mikir, ngapain aku beli ini ya? Tapi kalau besok ada diskon lagi, aku ulangin lagi. Kayaknya aku memang belum cocok jadi orang hemat. Nah, itu dah. Itu yang sering jadi permasalahan orang anak muda zaman sekarang ya. Tapi katanya ada tipsnya sih buat kamu teman lu dua. Jadi semisal kamu melihat diskon atau ngelihat barang yang kamu nggak terlalu butuh gitu, atau cuman lapar mata gitu di di media sosial atau di e-commerce gitu ya teman berdua, ditunggu deh 2 atau 3 hari. Ketika kamu emang benar-benar butuh, pasti nanti 3 hari kemudian, wah yaudah benar-benar butuh nih, aku check out deh gitu. Kalau misalnya emang cuman lapar mata, pasti 3 hari kemudian hapus aja, gak usah dimasukin keranjang lagi gitu teman berdua. Oke, selanjutnya aku mau bacain lagi. Kali ini ada Dimas nih teman berdua ya. Kalau soal nabung, aku selalu punya niat tapi gak pernah konsisten. Sama dong kayak tadi Ayu. Begitu gajian aku bilang mau langsung sisihin uang. Kenyataannya baru beberapa hari udah kepake buat nongkrong, makan, sama beli barang yang sebenarnya gak terlalu penting. Lucunya lagi, kalau saldo tinggal dikit baru aku sadar dan berjanji bulan depan harus lebih hemat. Tapi ternyata janji itu selalu berlaku cuman sampai gajian berikutnya. Kejadiannya sama Ayu ya Dimas ya. Jadi emang harus mungkin disimpan di tempat khusus yang nggak bisa diambil ya, entah di kotak gitu. Jadi benar-benar nggak bisa diambil. Kalau misalnya kalau cuma ditaruh di rekening gitu, pasti kan bisa pakai barcode, bisa transfer gitu ya. Bahaya juga sih sebenarnya ya. Intinya sih balik ke diri sendiri aja sih. Yang penting kita udah komit aja gitu. Kalau bisa emang ketika menerima uang di awal, langsung aja ditabung di tempat yang benar-benar gak bisa diambil gitu. Maksudnya entah di kotak gitu, jadi gak bisa diambil sewaktu-waktu, entar setahun sekali baru dibuka. Gitu deh tips dari aku ya buat kamu Ayu dan Dimas ya. Semoga bisa konsisten nabung biar gak asal cekot-cekot lagi.

0: Aduh.
1: Kenapa? Mukanya kusut gitu.
0: Besok diajak nongkrong, tapi gak punya baju.
1: Hah? Gak punya baju? Itu kemarin udah unboxing 3 paket loh.
0: Iya sih, tapi kan itu udah pernah masuk feed.
1: Ya, emang followers kamu nge-absen outfit tiap hari?
0: Iya, gak juga sih.
1: Ya udah.
0: Gak ada yang salah dengan tampil stylish. Tapi sebelum ikut tren atau klik tombol check out, coba dipikir lagi, apakah benar-benar butuh? Yuk jadi generasi yang tetap fashionable sekaligus peduli lingkungan. Karena tampil keren gak harus bikin bumi keteteran.
2: Teman terbaik kamu.
0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman.

Baik teman Produa, ternyata banyak juga nih teman-teman juga yang pada curhat nih teman Produa ya, yang punya hubungan rumit sama uang. Bukan gak mau nabung, tapi godaan buat cekot itu emang kadang lebih kuat daripada niat untuk nabung ya teman Produa ya. Mungkin kamu gak harus langsung jadi super hemat gitu. Cukup mulai dari membedakan mana yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang cuman kamu inginkan sesaat. Itu caranya seperti itu tadi yang udah aku kasih tahu kamu teman Produa. Coba ditunggu 2-3 hari dulu. Kalau kamu emang bener-bener masih pengen dan bener-bener butuh barang itu, langsung check out aja. Tapi setelah 2-3 hari, kalau emang itu barang gak penting, pasti nanti udah dihapus aja deh. Gitu teman Produa, itu trik dari aku, cobain deh ya. Karena kalau terus check out tanpa mikir nih, yang terisa nanti bukan cuman paket di depan rumah, tapi juga penyesalan di rekening loh teman Produa. Oke teman Produa, terima kasih ya curhat kamu edisi malam ini udah harus berakhir ya. Terima kasih buat kamu yang udah join lewat WA, yang udah bergabung berbagi cerita juga. Habis ini aku bakal muterin beberapa lagu untuk menemani malam kamu, tentunya untuk membuat mood kamu lebih baik menjelang tidur. Jadi stay tune di Produa RRI, Singaraja teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pernah nggak sih kamu memperhatikan sidik jari di ujung jarimu? Kelihatannya sih biasa aja, tapi ternyata nggak ada dua orang di dunia yang punya pola sidik jari yang benar-benar sama loh. Bahkan anak kembar identik sekalipun. Sidik jari mulai terbentuk sejak masih di dalam kandungan, sekitar usia kehamilan 3-6 bulan. Bentuknya dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga posisi janin saat berkembang. Sehingga hasil akhirnya selalu unik. Karena itulah sidik jari sering digunakan sebagai identitas untuk membuka ponsel, absensi, hingga membantu proses penyelidikan kepolisian. Jadi, kalau ada yang bilang semua sidik jari itu sama, sekarang kamu udah tahu nih jawabannya. Unik, seperti setiap orang yang memilikinya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi,

swastiastu. Bapak Ibu pemirsa umat sedharma, pendengar yang berbahagia, puja dan puji syukur serta angayu bagi senantiasa kita panjatkan kehadapan di desa Niwilase, tentunya karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk hidup, sehingga kita bisa melaksanakan swadharma kita masing-masing. Dan semoga Bapak Ibu pemirsa selalu kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat, sehingga di hari yang indah ini kembali dapat menyimak serta menghayati sabda suci Tuhan, Kitab Bhagavad Gita bab 6 sloka 12. Umat sedharma yang berbahagia, seseorang yang akan menekuni ajaran yoga asana, hendaknya mereka telah mampu mengontrol jalan pikirannya dan semua indriannya, serta mampu menyatukan kesadarannya dengan Yang Pencipta, dengan tujuan dapat menyucikan sang roh yang ada pada dirinya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Kitab Suci Bhagavad Gita bab 6 sloka 12,

Kayi, yang artinya di sana dengan memusatkan pikiran ke satu titik, mengendalikan kemampuan pikiran dan kerja panca indera, duduk di atas tempat duduknya, melaksanakan yoga guna menyucikan jiwa. Pemirsa Matsa Dharma, apabila seseorang ingin menekuni ajaran yoga asanas, harus bisa mengendalikan pikiran dan memusatkannya pada satu titik, serta dapat mengendalikan kerja panca indera sesuai dengan tempatnya masing-masing, sehingga dengan pemusatan pikiran tersebut akan dapat mencapai pada satu tujuan, yakni dapat menyucikan dirinya sendiri. Matsa Dharma yang saya muliakan, demikian renungan Dharma ini saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

0: Instagram @RRI Pro 2 Singaraja, Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja.

tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penting kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman ter-

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

Om Swastiastu. Pendengar sekalian, khususnya umat sedharma yang berbahagia, semoga senantiasa ada di bawah lindungan dan bimbingan Hyang Widi dalam meniti kehidupan seindah bait-bait suci dari Manawa Dharma Sastra, serta senantiasa eling akan dharma dan swadharma kita masing-masing sebagai umat beragama agar selalu teguh dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran dharma dimanapun kita berada. Sebagai pedoman dasar dalam meniti kehidupan yang indah ini, berikut satu bait sloka dalam Manawa Dharma Sastra, yaitu bab 5 sloka 146 yang berbunyi sebagai berikut.

Artinya, dengan demikian telah diuraikan panjang lebar kepada Anda perihal peraturan-peraturan penyucian diri bagi seluruh manusia dari semua golongan dan juga mengenai cara-cara membersihkan benda mati. Dengarkanlah sekarang perihal tugas dari wanita. Umat Sedharma yang kami muliakan, dalam teologi Hindu, wanita tidak dipandang sekadar sebagai individu sosial, melainkan sebagai personifikasi dari sakti atau energi kreatif dan pemelihara, serta Dewi Sri, kemakmuran dan kesucian di dalam rumah tangga. Mengapa tugas wanita diletakkan tepat setelah pembahasan tentang penyucian diri dan benda? Karena wanita adalah manajer spiritual utama yang bertanggung jawab menjaga agar kesucian atau saucam lingkungan rumah tangga yang telah dibersihkan tersebut tetap lestari. Rumah yang bersih secara fisik dan ritual tidak akan menghasilkan getaran spiritual positif jika Stri Dharma atau tugas kewanitaan tidak dijalankan dengan baik. Pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami memohon maaf atas segala kekurangannya. Kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi.

Mampredua Polres Buleleng menyiagakan sekitar 500 hingga 600 personil untuk mengamankan pelaksanaan Buleleng Festival 2026 pada 18 hingga 23 Agustus. Pengamanan diperkuat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan, khususnya aksi pencopetan yang sempat terjadi pada pelaksanaan Bulfest 2025. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan, kepolisian telah melakukan pengungkapan terhadap sejumlah kasus pencopetan sebelum pelaksanaan Bulfest 2026. Langkah pencegahan juga dilakukan melalui penyebaran informasi dan himbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat berada di tengah keramaian. Menurutnya, ratusan personil tersebut berasal dari Polres Buleleng hingga jajaran Polsek Singaraja. Penempatan personil dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan rangkaian kegiatan, jumlah pengunjung, serta kondisi di lapangan. Sementara itu, program Light Up the Dream yang digagas PT PLN Persero kembali memberikan akses listrik kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Buleleng. Program sosial tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan dilaksanakan melalui penyalaan listrik secara serentak Senin 17 Agustus 2026. Penyalaan serentak LUTD berlangsung di kediaman Nengah Suije, Desa Poh Bergong, Kecamatan Buleleng dan turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Iputu Karyaman Putra. Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Bali Utara Dimas Adi Prabowo mengatakan program ini adalah wujud kepedulian dan solidaritas insan PLN untuk membantu masyarakat prasejahtera mendapatkan akses listrik secara mandiri. Demikian info Produa untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Produa, Rari Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up enough. With the bass line. Welcome to Spada.
1: Cikini kegondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, tasik malaya. Gue capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: 105,4 FM Pro 2, Singa Raja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar hari ini? Terima kasih kamu masih setia bareng Pro 2 FM, tentunya bareng aku Ita Saputri di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi baik dan siap untuk menjalani aktivitas ya teman Pro 2. Dan kalau kita dengar kata bencana, biasanya apa sih yang langsung muncul di pikiran? Gempa, banjir, tanah longsor, kebakaran, atau mungkin tsunami? Kita memang gak pernah tahu ya kapan sebuah bencana itu bisa terjadi. Tapi satu hal yang bisa kita lakuin adalah mempersiapkan diri. Dan kalau ngomongin persiapan bencana, mungkin masih banyak yang berpikir, ah itu kan udah ada yang ngurusin, kan udah ada petugasnya, atau nanti juga ada yang bantu gitu kan. Padahal sebenarnya anak muda juga punya peran yang gak kalah penting. Apalagi kita adalah generasi yang memang sehari-harinya aktif, cepat dapat informasi, aktif di media sosial, dan punya banyak lingkungan pertemanan. Bayangkan kalau suatu saat terjadi situasi darurat di sekolah misalnya, di kampus, di tempat kerja atau di rumah, bahkan ketika sedang nongkrong sama teman-teman. Apakah kita sudah tahu harus melakukan apa? Bukan untuk membuat kita takut ya teman Pro 2, justru sebaliknya, pengetahuan kebencanaan itu bisa bikin kita lebih tenang karena kita tahu langkah yang tepat untuk dilakukan. Sebenarnya pengetahuan kebencanaan itu penting gak sih untuk anak muda saat ini?

0: kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
1: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

Teman berdua, kalau kita ngomongin soal kebencanaan, hal pertama yang perlu kita pahami adalah bencana itu bukan sesuatu yang hanya perlu diketahui oleh petugas atau relawan. Pengetahuan dasar tentang kebencanaan sebenarnya itu bisa dimiliki siapa aja, termasuk anak muda. Kenapa? Karena kita ada di banyak tempat dan banyak situasi. Pagi mungkin kita ada di sekolah atau kampus, siangnya ada tempat kerja, sore nongkrong, malam

ada di rumah. Artinya kita bisa berada di situasi yang membutuhkan pengetahuan dasar tentang keselamatan, dan pengetahuan itu nggak harus langsung yang rumit, bisa dimulai dari hal sederhana. Misalnya tahu jalur evakuasi di tempat kita berada, terus tahu lokasi titik kumpulnya di mana, tahu siapa yang bisa kita hubungi ketika keadaan darurat, terus bagaimana mencari informasi resmi, dan yang gak kalah penting adalah gimana menjaga diri supaya gak ikut panik ketika terjadi keadaan darurat. Karena dalam situasi seperti ini, kepanikan justru bisa membuat kita mengambil keputusan yang kurang tepat, ya. Makanya punya pengetahuan dasar itu bisa membantu kita lebih siap. Dan satu lagi yang menarik, anak muda juga punya kemampuan untuk menyebarkan informasi dengan cepat. Karena apa? Karena kita punya media sosial, kita punya grup WhatsApp, punya komunitas, tapi kemampuan menyebarkan informasi juga harus diikuti dengan kemampuan memilih informasi yang benar.

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih, berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul, introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM.

Oke, 105,4 FM teman pro 2. Coba deh misalnya ketika nanti kamu ada di sekolah, di kampus, di kantor, tempat nongkrong atau tempat umum lainnya, coba kamu perhatiin kalau misalnya ada keadaan darurat. Misalnya kamu harus keluarnya dari mana, jalur evakuasinya di mana, tempat kumpulnya di mana, atau bahkan nomor siapa yang harus aku hubungi kalau ada keadaan darurat. Nah, hal-hal seperti ini kelihatannya sederhana tapi justru bisa menjadi bagian dari kesiapsiagaan. Kita juga bisa mulai membiasakan diri mengikuti simulasi kebencanaan dengan serius. Kadang ada loh simulasi gitu kan, tapi mungkin masih ada yang menganggap ah cuman simulasi doang. Nah, padahal simulasi itu dibuat supaya kita nggak benar-benar bingung ketika menghadapi situasi yang membutuhkan tindakan cepat. Karena ketika kita sudah pernah berlatih, kita punya gambaran tentang apa yang harus kita lakukan. Selain itu, anak muda juga bisa belajar keterampilan dasar seperti pertolongan pertama melalui pelatihan dari pihak yang kompeten. Terus juga bukan untuk menggantikan tenaga profesional, tapi supaya kita punya kemampuan dasar untuk membantu dengan aman sambil menunggu bantuan datang. Dan yang gak kalah penting adalah jangan malu untuk bertanya, karena kesiapsiagaan bukan sesuatu yang baru kita pikirkan setelah terjadi bencana. Justru semakin awal kita belajar, jadi semakin baik.

0: Kamu sadar nggak sih, botol plastik bekas minuman yang sering kamu buang itu sebenarnya masih punya kehidupan kedua. Nah, disitulah peran yang namanya mechanical recycling. Singkatnya, mechanical recycling itu proses daur ulang sampah, terutama plastik, dengan cara fisik. Jadi, plastik bekas dikumpulin, dipilah, dicuci bersih, terus dicacah jadi potongan kecil. Setelah itu, dilelehkan dan dicetak ulang jadi barang baru. Bisa jadi ember, pot bunga, sampai serat kain. Keren kan? Selain lebih ramah lingkungan, cara ini juga bantu ngurangin sampah yang numpuk di TPA. Tapi ingat, proses ini cuma bisa jalan kalau kita mau pilah sampah dari rumah. Jadi mulai sekarang, jangan asal buang ya, karena sampah yang kamu anggap gak berguna bisa jadi barang baru yang punya nilai.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: ada mase.
1: Emang boleh sespada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Teman berdua, kalau biasanya semangat kemerdekaan ditunjukkan lewat lomba atau kemeriahan 17-an, cerita satu anak SD ini justru bikin salut. Namanya Elva, siswi kelas 5 SD Negeri 1 Arali Mamasa, Sulawesi Barat. Di momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, jadi satu-satunya Elva ini jadi satu-satunya anak SD yang hadir dalam upacara penurunan bendera tingkat kecamatan Arale. Yang bikin kagum, Elva rela jalan kaki sekitar 1 kilo dari rumahnya, lengkap dengan seragam sekolah demi ikut upacara. Semangatnya pun bikin panitia dan warga yang hadir ikut terharu ya, dan sebagai apresiasi Elva dapat yang namanya hadiah dan saweran dari sejumlah ASN. Sederhana, tapi semangatnya luar biasa. Kalau kamu di posisi Elva, apa yang bikin kamu tetap mau datang meskipun harus jalan kaki nih, teman Pro 2?

0: Bocin apa sih bocil?
1: Bocil.
0: Gila gak bocin? Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau biasanya Karnaval 17 ini itu kan identiknya sama kostum yang heboh ya teman pro 2. Ada yang satu ini malah bikin netizennya itu salah sangka dan jadi viral. Jadi sekelompok ibu-ibu di Pangandaran itu tampil nyentrik banget saat ikut jalan santai dan Karnaval hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mereka kompak pakai baju serba hitam lengkap dengan topeng unik dari sabut kelapa dan juga daun talas. Yang bikin salut, kostum ini dibuat tanpa perlu keluar banyak modal karena memanfaatkan bahan-bahan yang memang ada di sekitar rumah dan hasilnya malah jadi hiburan untuk banyak orang. Videonya pun langsung viral, dibanjiri banyak komentar dari warga net. Dan ternyata merayakan kemerdekaan gak harus mahal teman pro 2, bisa dengan sesuatu yang ada di sekitar rumah kita. Kalau misalnya kamu ikut karnaval, berani gak tampil sekreatif ini?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.

Oke, teman pro 2, kalau biasanya orang ketahuan CCTV itu langsung panik dan cari alasan, cerita Marimar ini malah beda banget. Ini tuh viral di media sosial ya, yang seorang ART ketahuan mengambil telur dan beras milik majikannya setelah aksinya terekam kamera CCTV. Dan menariknya, setelah tahu dirinya sedang dipantau, Marimar justru nggak mencoba untuk menutupi perbuatannya. Ia malah langsung melapor dan mengakui kalau memang dirinya mengambil telur dan beras itu. Kisah ini menjadi perhatian karena kejujuran itu muncul setelah dirinya ketahuan. Terlepas ya dari kesalahannya, teman pro 2, mengakui perbuatan itu memang butuh yang namanya keberanian. Kalau kamu ada di posisi Marimar nih, bakal langsung jujur atau malah panik duluan?

0: Sekarang ini, istilah NPD kayaknya udah jadi kata yang gampang banget dilempar di kolom komentar. Padahal, NPD bukan sebutan buat orang yang cuma suka pamer atau pengen diperhatiin. NPD adalah singkatan dari Narcissistic Personality Disorder, yaitu gangguan kepribadian yang punya ciri dan proses diagnosis yang gak bisa disimpulkan dari satu atau dua perilaku saja. Jadi, sebelum ikut-ikutan bilang seseorang NPD, coba diingat lagi deh, kita melihat kehidupannya cuman beberapa detik, sementara diagnosis butuh proses yang jauh lebih panjang. Bijak bermedia sosial juga berarti bijak menggunakan istilah kesehatan mental.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singkat aja. Spada.

Ada satu info viral lagi teman Pro 2. Ini tuh dari Satpam yang biasanya bertugas untuk menjaga keamanan, tapi yang satu ini malah bikin salut karena sigap banget menyelamatkan jalannya upacara. Viral ya, ini di Sumatera Utara. Ada seorang Satpam bernama Bayu yang memanjat tiang bendera saat upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ceritanya nih, tali benderanya tiba-tiba putus ketika paskibra sedang bersiap mengibarkan bendera. Tanpa banyak mikir, Bayu langsung mengambil inisiatif, melepas sepatu dan memanjat tiang untuk mengambil sambungan tali yang terlepas. Padahal tiangnya baru dicat dan masih licin loh teman Pro 2. Nah, setelah talinya berhasil diambil dan diperbaiki, upacaranya pun bisa kembali berjalan seperti biasa. Ya, aksinya ini jadi pengingat untuk kita semua. Kadang yang dibutuhkan bukan cuma rencana, tapi juga keberanian dan sigap saat membantu saat ada masalah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.